0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online nggak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Fitri.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Yeay, back again teman Pro 2, masih di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Dan kita saatnya masuk di program variety show persiapan Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Dan ini for the first time ya, hari pertama nih teman Pro 2, sampai nanti kita akan menunggu waktunya pertandingan Piala Dunia tiba teman Pro 2. Dan di edisi variety show pagi hari ini, Salsa sudah terhubung langsung bersama dengan narasumber kita. Kalau misalnya di ND terkenal dengan nama Bung Alex, tapi kalau misalnya kita sehari-hari panggilannya Abang atau Om Asraf nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Salsa. Selamat pagi sahabat Pro 2 RRI.
0: Baik, ini kabarnya bagaimana nih Om?
1: Kabar alhamdulillah baik. Ya seperti sedia kala, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, kayaknya awet muda terus ya Om saya yang satu ini. Nah, di pagi hari ini kita tuh bakal bahas tentang jersey untuk persiapan Piala Dunia 2026. Ini bakal rusuh atau seru nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu ini Om Asraf sendiri ini mengidolakan atau menjuarakan tim dari negara mana nih untuk Piala Dunia 2026?
1: Kalau mengidolakan atau kalau mau menjuarakan itu belum tahu ya. Kalau untuk omong mengidolakan yaitu Prancis.
0: Oke.
1: Jadi dari dulu sudah idola dengan Prancis dan

0: yakin tahun ini, periode yang kali ini pasti Prancis dengan skuad yang cukup baik, baik cadangan, inti atau dan lain sebagainya, saya yakin tetap Prancis. Tapi tidak mudah karena negara-negara lain seperti Argentina, Brazil, ada kuda hitam seperti Meksiko, itu yang juga skuadnya lagi bagus. Portugal baik. Juga bagus. Tapi tetap mengidolakan Prancis.
1: Oke, ini tim fans beratnya Prancis nih teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu, apa sih yang bikin beda? Ini kan belum sampai di waktu pelaksanaannya. Apa yang bikin beda Piala Dunia tahun ini secara persiapan atau seperti apa dengan tahun-tahun sebelumnya nih? Euforianya mungkin ada sedikit yang berbeda menurut Om Ashraf sendiri atau seperti apa?
0: Kalau euforia kali ini sedikit berbeda ya dengan yang tahun-tahun sebelum. Mungkin kali ini lebih hebohnya karena stasiun TVRI menyiarkan secara langsung. Biasanya kan TV-TV swasta yang menyiarkan secara langsung. Baik. Tetapi kali ini TVRI yang menyiarkan secara langsung. Jadi lebih euforia untuk masyarakat Indonesia kita sendiri. Ya seperti ini karena dari kemarin susah ya sampai daerah pelosok untuk menikmati siaran Piala Dunia, tetapi kali ini karena TVRI yang ambil langsung, maka euforia kali ini memang beda karena bisa dinikmati sampai di pelosok-pelosok negeri ini.
1: Baik, berarti kita semua ya juga sekarang bisa menikmati dan menonton ya, apalagi TVRI ya, langsung benar, menggandeng ya, RRI teman Pradua. Ya,
0: apalagi kemarin di TV One mungkin ada wawancara eksklusif dengan direktur TVRI. Mm-hmm. Mengatakan bahwa kali ini memang TVRI yang ambil alih dan semua boleh menonton maupun nobar tanpa ada diberi kesusahan atau kendala. Jadi silahkan masyarakat untuk menikmati. Jadi seperti itu.
1: Baik, jadi kita semua tuh bisa nonton teman Pradua tanpa harus susah-susah ya berlangganan ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, ini kalau bahas jersey, kalau misalnya Om Ashraf sendiri kan fansnya sama yang Prancis ya teman Pradua. Ya, tapi kalau sejauh ini kalau berbicara soal jersey itu, apakah yang ditunggu-tunggu timnya tuh karena desainnya yang baru? Ataukah memang ya, karena saya fans sama ini, jadi saya harus beli jersey ini nih. Biasa orang tuh kadang rusuh begitu, bahas jersey yang baru muncul, tiba-tiba kayak, aduh punya saya lebih bagus karena desainnya lebih keren tuh. Seperti apa ini ya Mas Raf?
0: Ya, karena untuk Piala Dunia sendiri, jadi ketika kita mau pakai jersey Argentina, jersey Prancis, jersey Brazil, itu tidak masalah kalau bagi saya. Karena Piala Dunia ini kan cuma musiman saja, pertandingan antar negara musiman, beda kalau antar klub. Kalau antar klub kita fansnya si klub, contoh Madrid, tidak mungkin kan kita untuk memakai jersey Barcelona. Yeah. Begitupun AC Milan, tidak mungkin kita mau memakai jersey Inter Milan. Tetapi kalau untuk Piala Dunia tidak terlalu menjadi patokan untuk saya sendiri. Kalau walaupun saya suka Prancis, ketika saya suka dengan biasanya saya paling suka Polandia ya. Tapi Polandia kali ini tidak lolos ke Piala Dunia, jadi ya sayang sekali. Mungkin ada jersey-jersey yang terbaru kayak Argentina, Brazil, Kroasia juga keren, Norwegia itu juga bagus. Jadi jersey-nya sesuai dengan kita mau lah. Yang penting punya duit saja, tinggal kita beli. Untuk kita mau patokan yang mana, ya tidaklah. Kalau untuk saya, walaupun saya idolakan Prancis, tetapi saya senang menggunakan jersey-jersey negara lain. Beda seperti kita antar klub, itu gengsinya gede-gedean, saling bullynya juga luar biasa ketika kalah. Kalau Piala Dunia, ya tidaklah.
1: Iya, betul.
0: Jadi seperti itu kalau untuk jersey. Iya. Ya, yang ditunggu-tunggu kalau saya, ya yang jelas Prancis lah dengan jersey desain yang terbarunya.
1: Oke, dan menurut Om sendiri dengan perkembangan zaman yang semakin baru, serba digital saat ini, desainnya juga makin yang keren-keren ya. Kalau misalnya menurut Om sendiri, zaman saat ini tuh desainnya itu makin stylish atau malah kehilangan identitas dari sepak bola sendiri?
0: Kalau zaman sekarang itu semakin stylish, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dulu dengan baju yang ukuran besar, yang longgar, celana yang begitu seksi sampai di atas, tetapi sekarang sesuai dengan ya stylish sekarang, yaitu bajunya press, ya sesuai dengan lekukan tubuh, celananya juga ya tidak terlalu seksi-seksi seperti zaman dulu. Yeah. Jadi ketika anak-anak zaman sekarang termasuk kami yang generasi milenial, generasi tua, senang juga ya menggunakan jersey yang sekarang. Iya. Karena jersey sekarang memang sangat-sangat bagus sekali.
1: Oke, berarti memang semuanya keren-keren ya. Apalagi kalau misalnya
0: ya, keren-keren.
1: Yang sudah milenial berasa Gen Z setelah pakai itu.
0: Iya, berasa Gen Z. Yang Gen Z berasa Alpha.
1: Oke, jadi tebal-tebal semua kita ya teman Bradua. Dan ini kalau misalnya kita mau berbicara soal prediksi tim dan pemain ya Om. Ini pemain muda siapa yang menurut Om yang bakal meledak di Piala Dunia tahun 2026 ini?
0: Untuk pemain?
1: Pemain muda yang ya, mungkin berpotensi akan naik down atau meledak di Piala Dunia tahun ya, 2026.
0: Kalau untuk pemain muda sendiri ya, untuk negara-negara kayak negara-negara mediocre atau kuda hitam kurang terlalu menjadi sorotan ya. Selama ya, ini kan pemain muda yang menjadi sorotan yaitu yang di negara Spanyol sendiri yaitu Lamine Yamal. Untuk Piala Dunia kali ini pasti Lamine Yamal pasti akan menjadi sorotan. Kita lihat sendiri berhasil membawa Barcelona menjadi juara di Liga Spanyol. Terus untuk Perancis sendiri itu ada Doué. Doué kemarin di babak perempat final berhasil mencetak 2 gol. Sekarang dia membawa PSG di juara Liga dan final Liga Champions. Nah itu yang mungkin lebih menonjol untuk pemain muda kalau dari saya. Kalau Norwegia itu banyak. Ada pemain muda tapi saya sudah lupa namanya siapa. Itu ada di Norwegia. Dan juga di Belgia ada yang usia 20 tahun kemarin. Saya sempat baca, lihat di Instagram. Itu juga ada. Tapi yang paling menonjol ini Lamine Yamal. Ditambah dengan kontroversi Lamine Yamal kemarin. Ketika konvoi juara, Lamine Yamal sempat mengibarkan bendera Palestina. Sekarang menjadi hotline berita di seluruh media sekarang.
1: Oke, berarti itu ya satu yang akan diprediksi akan menggemparkan atau bikin meledak nih Piala Dunia 2026 ya, teman Pradua.
0: Kalau itu dua pemain, Desiree Doué sama Lamine Yamal. Tetapi lebih menonjol di Lamine Yamal, pemain mudanya Barcelona.
1: Oke, baik. Ini Om, kalau misalnya setiap tahun, bukan setiap tahun saja ya, kayak pertandingan-pertandingan yang di luar Piala Dunia itu pasti kayak fansnya Messi dengan Ronaldo itu tuh kayak sampai hari ini ya masih yang kayak saya Madrid saya ini ya. Tapi kalau menurut Om sendiri, apakah tim dari Ronaldo dan Messi dari Argentina dan Portugal ini di Piala Dunia nih akan semakin gembar-gembor atau malah mereka kayak hening-hening saja nih tahun ini?
0: Sebetulnya Messi dan Ronaldo biasa-biasa saja, hanya fans-fans saja yang membuat jadi luar biasa, yang pernah kontroversial.
1: Iya.
0: Ya, sebetulnya Messi dan Ronaldo itu biasa-biasa saja. Ketika sekarang mereka dengan usianya sudah yang tidak muda lagi, iya, pasti di Piala Dunia juga Piala Dunia yang terakhir bagi mereka, dan pasti mereka akan memberikan yang terbaik dan luar biasa.
1: Oke.
0: Jadi kalau untuk saling sikut menyikut antar kedua pemain ini sebenarnya tidak ada sama sekali. Yang membuat mereka seperti bermusuhan seperti Tom and Jerry itu adalah fans-fansnya mereka. Tapi saya yakin Argentina dengan catatannya sebagai juara bertahan pasti dengan pemain-pemain baru, Prestanini yang baru muncul, yang masih bagus seperti Enzo, itu pasti bisa mampu membawa Argentina sampai jauh melangkah, mungkin di babak perempat final, semifinal, tapi belum tentu bisa juara. Begitupun Ronaldo, sekarang masa emasnya Portugal. Karena pemain-pemain Portugal sendiri di semua klub itu masuk dalam skuad inti. Seperti di PSG ada Vitinha, João Neves, dan di Chelsea, Pedro Neto, itu banyak skuad-skuadnya. Portugal ini juga tahun emasnya anak-anak Portugal ya.
1: Baik.
0: Tetapi peran Ronaldo juga sangat penting di dalam situ, dan Ronaldo pasti dengan usia yang tidak muda lagi pasti memberi motivasi pemain muda untuk Portugal bisa membawa juara Piala Dunia.
1: Oke, berarti ya mungkin mereka bisa ada di potensi sampai di final ya. Tapi kalau prediksi Om sendiri, siapa nih tim yang kira-kira bakal sampai final Piala Dunia tahun ini?
0: Kalau biasa sampai Piala Dunia, kalau yang pasti idola ya tetap menjagokan Prancis. Itu bukan cuma sekedar idola ya, karena Prancis memang skuad kali ini memang skuad mau inti cadangan, kedalaman skuad juga sangat-sangat bagus lah. itu baik. Siapa saja pasti akan mengakui. Anak-anak yang tidak mengerti bola tetapi suka dengan PlayStation pun pasti akan bilang Prancis juga. Dan juga Argentina, itu kalau saya tiga ya, Prancis, Argentina, Jerman juga, Der Panzer itu masih sangat baik. Kalau Brazil kuat kali ini mungkin, ya minta maaf untuk fans Brazil, tidak seperti yang kemarin-kemarin walaupun Neymar ada tetapi kurang inilah, greget lah.
1: Iya betul. Berarti ini yang juara bukan karena soal jersey-nya yang keren ya, tapi kayak ya, potensi-potensi pemain yang ada di dalam klub tersebut.
0: Iya, benar sekali. Kedalaman skuadnya lah. Iya. Lebih diistilahkan yang kedalaman skuad itu yang lebih dilihat dari situ, bukan karena dari stylish jersey atau dan sebagainya.
1: Iya.
0: Tetapi kita tidak bisa meremehkan dengan tim-tim yang sudah lama absen seperti Norwegia, Erling Haaland dan teman-teman itu luar biasa dengan lagi masa-masa emasnya sekarang. Ya, kita bisa tidak bisa meremehkan dengan kuda hitam seperti itu. Bisa saja mereka yang bisa melangkah sampai final.
1: Iya, betul sekali. Berarti sekarang lagi update-update persiapan Piala Dunia 2026
0: ya. Benar sekali. Tiap hari buka di IG, siapa sih skuad-skuad yang sekarang yang masuk di dalam skuad, cek-cek. Oh iya ini. Okay. Oh Belgia punya ini masuk. Sekarang lagi benar-benar update. Algoritma algoritma TikTok, algoritma Instagram, semua munculnya World Cup sekarang.
1: Iya, betul sekali. Dan tidak terasa ya Om, gini kita sudah di penghujung acara edisi Variety Show pagi hari ini teman Pro 2. Kita juga sudah ngobrol banyak, baik itu dari jersey yang mungkin menurut Om sendiri ya, semakin kesini semakin keren, tapi bukan karena jersey-nya keren, jadi tim itu jadi juara ya teman Pro 2. Ya,
0: dan benar,
1: ini oke. Terakhir nih Om, Piala Dunia tahun ini menurut Om bakal jadi turnamen paling seru, paling bersejarah, atau malah sebaliknya nih?
0: Turnamen Piala Dunia kali ini kalau bagi saya pasti paling seru dan bisa jadi yang bersejarah. Karena terlepas dari dunia sepak bola, kita lihat kontroversi sebelum Piala Dunianya, karena Amerika Serikat sendiri sebagai catatan tuan rumah kan. Okay. Dan sebelum-sebelum itu kita tahu sendiri bagaimana gencarnya Amerika Serikat di luar dari sepak bola itu.
1: Baik.
0: Ya bersama Iran, akhirnya Iran sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri dari Piala Dunia.
1: Iya.
0: Jadi ya seperti itu, pasti ada gesekan-gesekan di luar dari sepak bola yang politik, katanya olahraga tidak bisa lepas dari politik, tetapi itu tetap ada lah. Itu normal saja sebagai manusia biasa, pasti akan terus membicarakan itu. Jadi kalau paling berkesan seperti itu persiapan negara yang ketika melakukan sedikit pelanggaran ke negara lain. Jadi berkesannya mungkin yang seperti itu. Pasti Amerika akan memberikan yang terbaik. Walaupun Amerika pasti mengklaim kalau urusan perang, perang, politik, olahraga. Dan mungkin Amerika pasti akan memberikan yang terbaik sebagai tuan rumah. Jadi berkesannya mungkin yang seperti itu.
1: Oke, baik. Ini berarti punya ceritanya masing-masing ya. Dan mungkin ini juga jadi tahun yang berkesan. Apalagi tahun ini disiarkan langsung dari TVRI dan RRI. Ya.
0: Itu untuk Indonesia, TVRI ya, yang menyiarkan langsung.
1: Ya.
0: Maka kita semua senang untuk menikmati. Apalagi statement resmi, silakan untuk melakukan nobar, tidak masalah. Silakan. Jadi kemarin-kemarin kan kalau mau nobar harus berbayar lah, harus inilah, harus itulah,
1: iya,
0: dapat teguran lah, diacak lah, diganti nomor, wah pusing kita masyarakat dulu mau nonton Piala Dunia. Tapi sekarang alhamdulillah TVRI bisa memberikan kemudahan untuk pencinta sepak bola menikmati sepak bola.
1: Oke, baik. Berarti sekarang jangan susah-susah atau langsung pikir semuanya jadi pusing ya. Semuanya sekarang sudah dimudahkan.
0: Ya, tapi TVRI juga hati-hati, Salsa.
1: Ya.
0: Karena jangan sampai, karena contoh kita di Enda kan punya stasiun TVRI, tiba-tiba dikasih acak, itu bahaya.
1: Tahu-tahu bukan bapak-bapak timur, tapi mama-mama timur nih.
0: Iya. The power of Mama Timur.
1: Iya, awas sebentar TV sudah melayang di mana. Iya. Takut lagi kalau tiba-tiba bapak saya langsung telepon Om Ashraf nih. Tanya channel apa ini?
0: Dulu paling rajin minta aplikasi-aplikasi bola, tapi sekarang lagi sejarah.
1: Oke, kita sudah di penghujung acara Om Ashraf. Terima kasih waktunya sudah sharing bareng kita di Pro 2 hari ini, dan semoga tim Prancis ya yang jadi juara.
0: Ya, insya Allah juara.
1: Oke, terima kasih buat waktunya. Nanti semoga next time bisa kita ngobrol bareng lagi, teman Pro 2.
0: Oke, siap.
1: Oke, dan teman Pro 2, Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita akhiri sesi variety show di pagi hari ini, teman Pro 2.

Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

teman Pradua, itu tadi edisi Variety Show Piala Dunia 2026. Dan saatnya kita diobras teman Pradua, obrolan sepeda. Salsa bakal share ke kamu informasi yang seru dan menarik, dan music yang tentunya bikin kamu menghibur, terhibur ya di pagi hari ini teman Pradua.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua pasti.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: aduh, kena mental lagi.
1: Novel itu kayak portal, tinggal buka halaman, langsung masuk ke dunia lain.
2: Bahasanya jangan kayak trailer film dong.
1: Beneran, misalnya karya Andrea Hirata, bikin orang semangat ngejar mimpi walaupun hidup susah.
0: Kalau karya horor ada tidak?
1: Ada, tinggal pilih mau takut, sedih, kecewa, atau mikir tentang hidup.
2: Emang bisa bikin lagi?
1: Banget, kadang satu novel bikin kita sadar ternyata hidup orang lain tidak semudah yang kita lihat.
0: Wih, covernya keren juga ya.
2: Mana coba-coba sini saya lihat. Widih, ini openingnya bagus juga.
0: Baru satu halaman sudah berubah jadi anak literasi nih.
2: Diam-diam Fit, saya cuma penasaran.
1: Nah, dari penasaran jadi suka, dari suka jadi kebiasaan.
3: Novel bukan cuma cerita, di dalamnya ada mimpi, perjuangan, dan pelajaran hidup. Yuk kenal lebih dekat karya penulis Indonesia. Buka bukunya, temukan duniamu.

Yeay teman Bro 2, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi pada pagi hari ini. Thank you so much kalian semua yang sudah menemani Salsa, sudah request lagu, sudah bergabung, sudah setia pagi hari ini teman Bro 2. Nanti di santai siang kalian bakal ditemani bersama RJ John Sugi teman Bro 2. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Teman Pro 2 Bupati Kabupaten Ende Yosef Benedictus Badeuda menghadiri prosesi wisuda 203 sarjana baru di Universitas Flores yang berlangsung di Auditorium Haji Gadijo Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada para lulusan atas kerja keras dan ketekunan dalam selama menempuh pendidikan. Ia menegaskan bahwa kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal untuk masuki dunia nyata yang penuh tantangan. Bupati juga mendorong para sarjana untuk berani bermimpi dan tidak takut menetapkan tujuan besar dalam hidup, termasuk meraih kesejahteraannya. Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya para lulusan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Ia menyoroti kondisi ekonomi Kabupaten Ende yang tumbuh sebesar 5,58%, namun masih diharapkan pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Informasi menarik lainnya, pertandingan futsal anak usia dini dalam ajang Min 1 Cup 2 berlangsung meriah saat RA Nurul Hidayah menghadapi Taman Seminari Santo Yosef pada Sabtu 16 Mei 2026. Laga yang dipenuhi semangat sportivitas itu berakhir dengan kemenangan RA Nurul Hidayah dengan skor 5-1. Sejak menit awal pertandingan, kedua tim tampil penuh percaya diri dan saling menekan. RA Nurul Hidayah mampu menguasai permainan melalui kerjasama tim yang rapi, sementara Taman Seminari Santo Yosef beberapa kali mencoba membangun serangan balasan. Teman Pro 2, kemenangan RA Nurul Hidayah menjadi modal berharga untuk mendapati laga berikutnya. Sementara Taman Seminari Santo Yosef diharapkan tetap semangat berlatih dan menjadikan pertandingan ini sebagai pengalaman berharga untuk tampil lebih baik ke depannya. Informasi terakhir, momen haru terjadi dalam prosesi wisuda di Universitas Flores saat Bupati Ende Yosef Benedictus Badeuda memberikan bantuan langsung kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Bupati tersentuh saat menyaksikan penampilan puisi dari mahasiswa disabilitas hingga langsung turun dari tempat duduknya dan mendekati para mahasiswa tersebut. Dalam kesempatan itu, ia memberikan bantuan pendidikan sebesar 20 juta rupiah dari dana pribadi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di Uniflor. Tak hanya itu, Bupati juga mengajak Ketua DPRD ND Francisco Stasso untuk turut memberikan perhatian serius terhadap pendidikan mahasiswa disabilitas. Ia menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2027 mendatang, pemerintah daerah bersama DPRD akan mengalokasikan anggaran khusus berupa beasiswa bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Uniflor ND. Sekian Info Pro 2.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
4: Platform Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu, Rejon yang kembali temani kamu di santai siang hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026 after tadi barengan sama RJ Salsabil ya di tadi pagi. Dan saat ini teman Pro 2 coba ke temani kami hingga jam 3 sore nanti dengan acara menarik dan juga informasi masih menarik teman Pro 2. Jangan lupa juga ada Muda Kreatif nanti bakalan sama Kakak Sumiati ya di jam 12:30. Kita bakal bahas tentang Dapur Mama Iza nanti barengan sama Kakak Sumiati ya di Muda Kreatif. Jangan lupa juga buat pantau tanggal lagu Indonesia dan tanggal lagu mancanegara yang hadir ya di sore hari ini jam 3 sampai jam 5 yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Dan saatnya di Pro 2 Hit List nih teman Pro 2. So buat kamu yang mau request lagu, silakan di 0821-4765-0422 ya. Silakan di 0821-4765-0422 untuk yang mau request lagu yang kamu suka nanti bakal kita pilihkan ya di Pro 2 Hit List siang hari ini.

Netas 92 dengan Kalem Skat ya, untuk kamu-kamu semua di siang hari ini. Semangat buat semuanya dengan operator kami Wanda yang setia temani kami, teman Pro 2 ya. Dan semoga hari Minggu kamu cerah ya, teman Pro 2. Tidak seperti kami memang lagi gloomy pada saat ini ya, teman Pro 2. Dan untuk yang mau request lagunya silakan di 0821-4765-0422. Di 0821-4765-0422 di siang hari ini. Oke, dari Kakak Charles minta lagu dari Pice Kota, Bahagia Lagi. Kakak Charles, terima kasih ya, Pice Kota sudah jauh siapkan, thank you. Ada juga dari Kakak Siam minta lagu dari Lady Gaga, KE, Die With A Smile. Die With A Smile dari Lady Gaga. Oke, siap. Cekidot ya. Yang mau selfie juga silakan teman berdua di siang hari ini juga ya. Untuk kamu-kamu semua lagi selfie, semangat berselfie di siang hari dan selamat berhari Minggu.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lubang Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Minuman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya 82 ya di 08214765042 di 08214765042. Dari Kakak Ciko request lagu dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kakak Ciko terima kasih banyak sudah join ya di Produ Hitlist siang hari ini. Next ada yang bergabung juga dari Kakak Zian. Terima kasih buat Kakak Zian. Request lagu dari Ambon Manise. Ambon Manise itu yang Toton ya. Sebentar, apakah ini lagunya? Oke, siap. Terima kasih.

0: Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92.2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

Oke, teman Pro2 di 082147650422 untuk yang mau request yang kamu suka di Pro2 Hitlist. Ya, masih terus dibuka teman Pro2 untuk siang hari ini ya. Sekali lagi, jangan ingatkan bahwa nanti di jam 01:30 akan ada Muda Kreatif barengan sama Kakak Sumiati, owner dari dapur Azri teman Pro2 FM ini ya, di pukul 12.30 nanti. Juga nanti sore akan ada Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 di jam 3 sampai jam 5, juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro2 se-Indonesia live dari Pro2 Jakarta teman Pro2.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Oke, teman Pro 2 FM ini di Santai Siang kali ini silakan di 0821-4705-0422. Dari Elsa, join di siang hari ini teman Pro 2. Kalian minta lagu dari Dere Kota. Dere Kota, sebentar. Dere dengan Kota. Oke, siap. Terima kasih buat Kak Elsa yang sudah join di siang hari ini. Ya, next ada bergabung lagi ya. Kakak Robert minta lagu dari And Now Sesi Potret. And Now Sesi Potret. Oke, siap. Terima kasih buat Kak Robert yang sudah join di siang hari ini ya. Buat yang lain silakan teman Pro 2 0821 4765 0422.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

situasi bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, itu masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Silakan di 0821-4765-0422 teman Pro 2 ya, di 0821-4765-0422. Kakak David, minta lagunya Ikro Raim Laude. Ikro Raim Laude sudah jauh siapkan. Terima kasih buat Kakak David. Salam saja buat teman-teman di seputaran Wulari ya. Ada Kakak Nu di siang hari ini lagi ulang tahun juga. Oi, Kakak Nu ulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun buat Kakak Nu. Ya, dan juga salamannya buat teman-teman di Wulari ya. Gang Sangker juga nih yang lagi sepantau juga di siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Raim Laude, Ikro buat Kakak David. Check it out.

0: tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Oke, di sana siang teman Pro 2, back to Pro 2 itu lagi di siang hari ini 0821-4765-0422 ya, di 0821-4765-0422 untuk mau join-join dari kesan kamu suka. Sekali lagi jangan lupa nanti akan ada muda kreatif barengan sama kakak Sumiyati ya, yang adalah owner dari Dapur Mama Izzah jam 12.30. Juga akan ada Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 nasionalnya di Pro 2 Jakarta, yang juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air.

teman Pro 2 FM ini, thank you yang sudah join di Pro 2 Hitlist siang hari ini dengan Jojon, teman Pro 2. Dan sejen terus di Pro 2 FM ini, karena coming up next akan ada Do Angelus dan juga Muda Kreatif barengan sama Kakak Sumiati nanti di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekali lagi jangan lupa juga pantau tanggal lagu Indo dan tanggal lagu manca nasional ya, di jam 3 sampai jam 5 live dari Pro 2 FM Jakarta.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: dan Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

0: Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Tahun Pro 2, jangan lupa nanti di jam 12.30 akan ada Muda Kreatif barengan sama Kakak Sumiati. Ini adalah owner dari Dapur Mama Iza. Kita bakal ngobrol-ngobrol fun dengan Kakak Sumiati, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Jangan lupa nanti malam akan ada Indonesia Pro Indie. Buat kamu-kamu yang suka dengan lagu-lagu indie, nanti jam 8 malam ya. Ini juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia, dari live dari Pro 2 FM Jakarta.

Kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalam.

nomor 2 kita masih terus ya mencoba untuk teman-teman semuanya buat ikutan Muda Kreatif barengan sama Kakak Sumiati yang di siang hari ini akan bersama-sama dengan kita teman Pro 2 ya. Saya bantu terus di Pro 2 FM ending.

0: girl, we need to run this back.
1: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.
2: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu.
2: Dari Puncak Durian nomor 1 ND, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman.

0: Halo, selamat siang teman Pro 2 FMND. Ya, kita masih di Santai Siang kali ini. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa di siang ini kita bakal bersama Kakak Sumiati. Ini adalah owner dari dapur Mama Azih ya, teman Pro. Mama Iza ya, dapur Mama Iza teman Pro 2 FMND. Dan tentunya kita bakal cerita-cerita sedikit teman Pro 2 ya dengan Kakak Sumiati yang sudah hadir di Sudah Pro 2 FMND siang hari ini, yang sudah bisa kamu saksikan di live YouTube kita di RRIND. Selamat siang Kakak Sumiati.
1: Selamat siang, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak, mungkin bisa dengar lagi sama mic-nya kak?
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kakak Sumiati ya, sebagai owner dari dapur Mama Iza. Nah, Kakak Sumiati tuh punya ide dari mana tuh untuk bisa bikin berbagai jajanan-jajanan khas dari dapur Mama Iza ini, Kakak Sumiati, silakan.
1: Awalnya itu kita melihat dulu ya, mengikuti tren-tren sekarang dulu, lihat sepertinya kebanyakan itu jualnya itu makanan-makanan kekinian. Akhirnya punya ide, lebih baik kita kembali ke yang jadul begitu. Alhamdulillah banyak yang peminatnya.
0: Berarti ini dari kapan nih kakak bikin dapur Mama Iza ini sampai sekarang?
1: Ini baru ya, baru jalan 4 tahun.
0: Oh, 4 tahun sudah lumayan tau kakak, 4 tahun berarti sekitar tahun 2023, 24, 21, 22
1: iya.
0: Mulainya
1: iya.
0: Sekitar itu ya kakak, 4 tahunan berjalan dan kakak Sumiati masih bertahan sampai detik ini teman Pro 2 FMND ya, dengan berbagai jajanan-jajanannya. Kalau misalnya kamu lihat di Facebook tuh teman Pro 2 ya, pasti familiar nih dengan jajanan-jajanannya kakak Sumiati di dapur Mama Iza nih teman Pro 2. Nah kakak sendiri tuh kenapa pilih fokus ke jajanan kekinian ketimbang berbagai kuliner-kuliner yang lain nih kakak?
1: Itu tadi kembali saya lebih bukan jajanan kekinian ya, saya lebih ke jajanan jadul atau tradisional.
0: Tapi mungkin mix and match gitu kakak ya?
1: Iya benar-benar. Tetapi saya lebih fokus ke itu karena persaingan untuk jajanan kekinian kan sudah banyak. Jadi saya kembali ke tradisional saja.
0: Jajanan tradisional tapi yang epic dan menarik pelanggan untuk dicicipi teman Pro 2 FMND. Ini menarik nih. Nah kakak, kalau misalnya kakak menyiapkan jajanan yang kakak jual di dapur Mama Iza itu tuh butuh waktu berapa hari untuk bisa persiapkan, atau butuh waktu berapa lama gitu loh kakak, dari mungkin kakak proses belinya, bahan-bahan yang disiapkan, sampai proses untuk menjual kepada pelanggan yang nanti akan pesan lewat Facebook atau di mana tuh kakak?
1: Tidak terlalu lama sih. Kalau kita belanja, kalau belanja ke pasarnya pagi ya bisa ready jam 10 atau jam 11.
0: Oke, jadi kalau bisa kakak
1: tidak terlalu lama.
0: Kakak belanja pagi, siangnya sudah bisa ready untuk bisa pesan-pesan gitu. Jadi ini kalau sistemnya kakak tuh orang pesan dulu baru kakak bikin, atau kakak sudah bikin tinggal tunggu orang pesan gitu, atau gimana?
1: Kalau khusus jajanan saya open ordernya dari malam ya. Kalau contohnya kalau jualnya Sabtu, berarti malam Sabtu sudah saya open order.
0: Oke. Jadi kakak sudah siap-siap lah sebelumnya. Jadi kalau misalnya orang mau pesan, tinggal ready antar gitu teman Pro 2 FMND. Lalu kalau misalnya dari berbagai menu yang kakak jual di dapur Mama Iza ini, ada tidak menu yang bisa dibilang tuh orang paling suka nih, yang pelanggan tuh kayaknya sering beli yang ini gitu, menu-menunya apa nih kayaknya?
1: Kalau untuk jajanan itu banyakkan yang manis ya. Khususnya itu kue ongol-ongol gula merah.
0: Kue ongol-ongol gula merah
1: itu.
0: Kue ongol-ongol gula merah itu tuh cara gimana tuh kakak bikinnya kue ongol-ongol gula merah itu tuh kakak?
1: Itu lumayan, kalau kue itu memang sedikit ribet, lumayan lama waktu pembuatannya.
0: Dia bahan-bahannya apa saja tuh kakak untuk bikin satu buah kue itu? Bahan-bahannya apa saja yang disiapkan untuk kakak?
1: Dia itu dari tepung ya, tepung kanji. Kalau saya menggunakan tepung kanji. Terus gula merah itu saya khusus gula merah batang, saya tidak pakai gula Jawa atau gula apa.
0: Gitu. Alasan kakak begitu apa karena?
1: Karena beda rasa.
0: Oke.
1: Dan wanginya itu beda.
0: Oke.
1: Saya meski gula merahnya harganya melambung tinggi, saya tetap pakai gula merah batang.
0: Oke, walaupun harganya tetap gula merah batang, karena mungkin kakak semuanya sudah tahu seperti apa rasanya kalau diolah, dan cita rasanya itu berbeda teman Pro 2 FMD. Berarti untuk masak satu kue apa kue
1: ongol-ongol.
0: Kue ongol-ongol itu butuh berapa lama tuh kakak?
1: Itu masaknya bisa 1 jam.
0: Satu jam untuk masak ini ya kakak ya?
1: Karena dia itu mirip dodol.
0: Jadi makan waktu juga kayak untuk ini. Jadi pantas juga butuh.
1: Makanya penjualannya itu per potong 2.000, kecil.
0: Karena memang ya, persiapan kakak juga ya sampai iya, jadi
1: prosesnya
0: juga ya, makan waktu satu jam teman Pro 2 FM
1: dengan
0: MND,
1: bahannya
0: ya
1: juga lumayan.
0: Iya, bahan-bahannya juga kakak harus siapkan jauh-jauh hari. Apakah bahan-bahan ini kakak temukan di kota ND atau kakak pesan-pesan dari luar bahan-bahan jajanan-jajanan kakak ini?
1: Wah, di pasar kita itu melimpah ya bahan-bahannya. Hmm. Alhamdulillah semua ready.
0: Okay. Lalu kalau misalnya kakak Sumiati itu cara menentukan harga nih, cara menentukan harga versi kakak Sumiati di dapur Mami Iza itu apakah targetnya kakak semua umur atau mungkin cuma remaja atau mungkin bagaimana cara menaksir harga agar harga tuh kayaknya tuh orang bisa affordable terjangka semua begitu, menjangkau semua gitu kakak, seperti apa nih cerita kakak?
1: Iya, kalau saya lebih ke, kalau untuk apa tuh lebih ke ekonomi menengah ya. Jadi terjangkau gitu semua. Tapi bukan, kalau jajanan itu kebanyak, untuk yang jajanan yang saya jual itu untuk ibu-ibu ya, lebih okay ke ibu-ibu, selainnya ibu-ibu.
0: Tapi kan enak-enak tuh kakak, yeah, berarti semua orang juga pasti suka nih itu. Nah kalau misalnya strategi kakak nih untuk bisa menarik pelanggan tuh kayak mana nih dari dapur Mama Iza nih kakak?
1: Strategi saya itu pertama sekali ya harus mempertahankan rasa.
0: Oh iya, setuju.
1: Ya harus, rasanya harus dipertahankan. Terus perbanyak promosi. Baik, kita bisa minta bantuan dari keluarga begitu atau kerabat untuk mempromosikan jualan. Terus harganya juga harus bisa terjangkau oleh semua kalangan.
0: Harganya juga terjangkau oleh semua kalangan teman Pro 2 FMND. Betul, tadi kakak bilang adalah menjaga rasa ya. Kebayang kalau misalnya ada pelanggan yang sudah setia beli di kakak Sumiati nih ya, tapi pas keesokannya dia rasa beli, kok rasanya beda lagi tuh. Jadi udah tahu, berarti betul kakak Sumiati harus menjaga rasa tuh harus sama setiap saat orang beli. Itu yang menjadi tantangan ya kakak ya. Gitu, apalagi dapat pembeli yang sudah loyal ke kakak Sumiati yang selalu pesan. Kalau tiba-tiba kalau misalnya dapat yang beda rasa, wah itu pasti bakal penilaian beda lagi nih teman-teman.
1: Kadang-kadang mereka langsung komplain sih.
0: Oh, oke. Okay,
1: nah, yang sudah pelanggan setia itu langsung kadang, oh kakak ini bedanya agak beda ya.
0: Oke, gitu. Oke. Mungkin kakak capean atau mungkin gimana?
1: Iya, kadang-kadang saya juga pas saya sudah cobain, saya juga yang langsung minta maaf.
0: Oh, siap-siap.
1: Ke pelanggan.
0: Wah, oh, keren-keren sih ya. Dan kalau misalnya tantangan tadi yang kakak jalani, banyak mungkin ada juga yang pernah komplain ke kakak, pernah tidak mengalami sepi pembeli gitu, masa pembeli gitu, masa sepi pembeli pernah kakak?
1: Pernah sekali. Ya, kembali harus sabar ya, namanya dagang itu kan sebagian dari ujian sebenarnya, tapi tidak tetap, tapi tetap konsisten, jualan terus.
0: Keren.
1: Ya, bismillah. Tidak lepas doa supaya Allah datangkan pelanggan dari arah mana saja.
0: Tetap konsisten dari kakak Sumiati teman Pro 2 FMND, walaupun sepi pembeli, hajar terus, gas terus ya, karena rezeki itu bisa datang dan bahkan tidak yang kita sangka-sangka pun dia bisa datang dengan sendirinya teman Pro 2 FMND. Lalu kalau misalnya menu-menu yang dijual selain kue ongol-ongol tadi apa saja nih kakak di dapur Mami Iza?
1: Untuk kalau dari hari Senin sampai Kamis saya jualannya lauk.
0: Lauknya berupa apa tuh kakak?
1: Lauk itu berupa sayur, terus ikan, ayam begitu. Tapi saya buatnya sedikit berbeda begitu. Dan setiap harinya berbeda menu supaya pelanggan setia saya itu tidak bosan.
0: Oke, lebih variatif ya. Dari kakak Sumiati teman Pro 2. Lalu ada tidak mungkin dari kakak sendiri bikin menu-menu ini, apakah dari kakak Sumiati sendiri ke atau diperbantukan sama orang lain atau bagaimana nih kakak untuk bisa bikin menu-menu ini?
1: Awalnya saya sendiri, terus setelah peningkatan menu yang saya jual, jadi saya ajak kerabat untuk membantu. Dan juga proses pengantaran itu kan butuh orang lain, apalagi
0: itu butuh. Jadi itu berapa orang tuh kakak yang terlibat dalam itu dapur Mami Iza ini?
1: Dua kakak orang yang bantu di dapur sama bagian pengantaran.
0: Oke, jadi kakak bertiga lah, katakanlah bertiga ya sama keluarganya kakak ini yang memang turut membantu untuk mempromot juga jajanan-jajanan khas dari dapur Mama Iza nih teman Pro 2. Ada tidak mungkin dari dulu kakak bangun dapur Mami Iza sampai detik ini pernah tidak mungkin mengalami sebuah pengalaman yang berkesan buat kakak Sumiati gitu?
1: Yang berkesan sekali itu ketika pelanggan itu datang terus dia datang lagi, pelanggan itu datang lagi terus mempromosikan dagangan kita begitu, mereview begitu, itu kesan yang luar biasa.
0: Iya gitu, maksudnya berarti dia juga turut maksudnya kayak turut senang juga,
1: senang, ya.
0: Turut senang juga dan juga suka mencoba menu-menu yang kakak Sumiati tawarkan di dapur Mama Iza. Orang kalau misalnya kembali lagi dan kembali lagi, berarti ya orang menurut dia itu ya berarti makanan ini enak kakak Sumiati dan juga teman-teman Pro 2 FMND ya. Dan kalau misalnya kakak Sumiati, cara mengatur keuangan kakak Sumiati itu seperti apa ini? Untuk dari mungkin budgetnya, benefit yang kakak dapatkan itu seperti apa? Cara mengaturnya seperti apa untuk versi kakak Sumiati?
1: Kalau saya berarti kita hitung modalnya dulu ya. Terus keuntungannya berapa, gitu. Terus baru hasil itu untuk harga jual kita nanti.
0: Oke. Berarti kakak semua itu sudah pertimbangkan baik-baik ya, budgetnya sekian,
1: keuntungan
0: juga sekian-sekian gitu teman Pro 2 FMND. Pernahkah mungkin kakak mengalami sedikit kerugian atau mungkin income-nya terus bertambah dari budget yang kakak saya dari awal itu?
1: Alhamdulillah lebih banyak income-nya, tapi kerugiannya itu ada. Tapi itu tidak rugikan, makanannya itu kembali ke kita makan. Kita bisa bagikan ke keluarga.
0: Gitu. Teman Pro 2 ya, jadi kakak semua itu emang orangnya effort banget teman Pro 2 ya, dan salah satu contoh yang bisa memotivasi kalian juga kalau mau usaha ya, jangan pernah takut dari nol teman Pro 2 FMND. Ada tidak mungkin menu-menu yang kakak Sumiati ingin sekali bikin nanti atau kapan-kapan gitu yang belum kesampaian sampai sekarang kakak Sumiati?
1: Apa ya yang belum dibikin itu?
0: Oke, jadi mimpi kakak bikin menu ini gitu tapi belum kesampaian gitu kakak?
1: Hampir semua sudah sih. Untuk makanan hampir sudah sih ya, mimpinya itu hanya belum apa, punya warung saja.
0: Amin, kita doakan semoga kakak Sumiati bisa punya warung sendiri, biar kita langsung cus gas ke dapur Mama Iza teman Pro 2 FMND ya.
1: Oh, makanan ini kalau yang belum ya, makanan kekinian, makan itu yang belum.
0: I see.
1: Ya, makanan apa luar negeri gitu ya, belum.
0: Oke. Jadi tapi mungkin suatu saat nanti ya kakak mungkin bisa coba-coba menu-menu baru ya. Dan punya, kita doakan juga punya warung sendiri teman Pro 2 FMND, biar kita juga bisa langsung menuju ke lokasi dapur Mama Iza ya, ketemu sama kakak Sumiati di sana teman Pro 2. Lalu menurut kakak seberapa penting untuk kreativitas selama bikin sebuah menu kakak? Menurut kakak Sumiati?
1: Kreativitas itu penting ya, supaya menarik pelanggan. Terus kita juga harus punya ide-ide baru, menu-menu baru, supaya menarik pelanggan, tidak bosan.
0: Betul teman Pro 2 ya, harus variatif nih teman Pro 2 ya. Lalu dari sudah 4 tahunan sampai detik ini kakak masih terus berada di dapur Mama Iza, apa nih menjadi harapan dari kakak Sumiati ke depannya? Terakhir nih kakak,
1: harapan saya itu yang pertama ya banyak pelanggan.
0: Amin.
1: Yang kedua makin banyak yang mengenal dapur Mama Iza, dan terus yang terakhir itu punya warung sendiri.
0: Amin Pro 2 FMND ya. Jadi buat kamu-kamu yang penasaran sama menu-menunya kakak Sumiati, langsung ya cek Facebooknya teman Pro 2 FMND ya. Di situ kamu bisa melihat berbagai menu-menu yang ditawarkan sama kakak Sumiati. Ya bisa langsung pesan juga ya. Berarti ini menunya dibuka Senin sampai dengan Sabtu atau Senin dengan Jumat kakak menu-menunya?
1: Kenapa? Senin sampai Sabtu free, Jumat karena kita Jumat kan hari pendek. Nah itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi ide apa persoalan kami itu kalau Jumat itu hari pendek, terus pengantarannya itu kan pelanggan itu kan maunya cepat. Resiko aja itu apalagi jeda waktu pengantaran sampai jam 12 siang, jam 12 mau sholat Jumat itu kan pendek. Jadi makanya hari Jumat itu kami free, tidak jualan.
0: Oke. Tapi minggu juga free gitu?
1: Minggu juga, karena yang bantu juga butuh istirahat.
0: Oke. Tapi untuk pelanggan setia, hari kapanpun pasti mereka akan pesan teman Pro 2 FMND ya. Terima kasih banyak buat kakak Sumiati yang sudah hadir, walaupun singkat obrolan kita, tapi kita sudah berbicara lumayan untuk bisa kasih motivasi ke teman-teman yang lain juga ya, agar jangan pernah takut untuk memulai usaha sendiri ya, karena kalau tidak sekarang kapan lagi teman Produe FM ini. Terima kasih banyak buat Kak Kusmiati. Sukses terus buat dapur Mama Iza kedepannya. Amin. Makin laku keras nantinya teman Produe FM ini ya. Dan kita masih terus menemani kamu teman Produe FM ini di siang hari ini. Have fun terus di Produe FM ini, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 FM Indi, ya, itu dia ada band Kucur Lagi Hatimu ya. Dan saatnya kita masuk ke musik akselerasi kreatif. Oke, di aksi siang hari ini teman Pro 2 Jawa bakal hadirkan lagunya dari El Pama Prison dengan judul This Is Squad El Pama. El Pama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke, beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman ya. Bukan cuma sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, El Pama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh El Pama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus nih. This is El Pama Present, this is Squad El Pama.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of

Nomor 2 FM, sekarang kita masuk informasi dari dunia olahraga ya untuk siang hari ini. Stay tune teman Pro 2. Al Nassr gagal menjadi juara AFC Champions League 2 usai kalah 0-1 dari Gamba Osaka. Laga final itu berlangsung di Stadion Al Awak Park Riyadh Minggu 17 Mei 2026. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo menelan total 4 kekalahan di final sejak bergabung dengan Al Nassr FC pada Desember 2022 lalu. Salah satunya keberhasilan Ronaldo di partai final bersama Al Nassr jadi pada arah Club Champions Cup 2023. Al Nassr sebenarnya tampil dominan sejak awal pertandingan dimulai. Ronaldo, Joao Felix, dan Sadio Mane langsung menekan pertahanan wakil Jepang tersebut. Peluang pertama bermula dari tembakan Abdurrahman Garib di menit ke-7, namun kiper muda Gamba Osaka, Rui Araki, tampil gemilang di bawah misarnya. Setelah bertahan rapat, Gamba Osaka mulai menemukan ritme permainan mereka. Klub Jepang itu mencetak gol kemenangan melalui Denis Sumed di menit ke-30, teman Pro 2. Meski demikian, Al Nassr masih berpeluang menjuarai Saudi Pro League. Al Nassr unggul 2 poin atas Al Hilal SFC menjelang laga terakhir melawan Damas FC pada Kamis 21 Mei nanti, teman Pro 2.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Pro 2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook Pro 2 Indi.
4: Teman Pro 2 FM Indi ya, masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga. Juara bertahan High School Basketball Championship kembali melaju ke partai final musim 2026 ya. Kedua tim berpeluang mewakili Indonesia pada kejuaraan Asia Pasifik di Singapura. Kompetisi HSBC 2026 berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang pada Sabtu 16 Mei 2026. Turnamen itu mempertemukan sekolah terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. SMA Jubilee Jakarta memastikan tiket final kategori putra usai mengalahkan SMA Mighty Olivan Yogyakarta. Jubilee menang meyakinkan dengan skor akhir 65-36 pada laga semifinal. Di partai final, SMA Jubilee Jakarta akan menghadapi Surabaya Cambridge School. Tim asal Surabaya lolos setelah menundukkan SMA Panguri Luhur dengan skor 65-58. Final kategori putra dipastikan berlangsung sengit antara kedua sekolah unggulan itu. Surabaya Cambridge School membawa misi membalas kekalahan dari Jubilee pada fase grupnya. Dan teman Pro 2, Ketua Panitia SBC Murni Setinogoro menyebutkan bahwa kejuaraan ini memang dirancang secara selektif. Tujuannya adalah untuk menyaring sekolah-sekolah terbaik di Indonesia agar bisa bersaing di level internasional, teman Pro 2.

Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Kita masih informasi menarik dari dunia olahraga. Jannik Sinner menembus final Italian Open 2006 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan itu menjaga peluang petenis Italia itu melengkapi karir Golden Masters musim ini. Pertandingan di Foro Italico Roma dimulai pada Jumat 15 Mei. Petenis peringkat 1 dunia itu membuka laga dengan dominan dan merebut set pertama dengan skor 6-2 atas Medvedev. Namun, Medvedev bangkit dan memaksa Sinner bertahan dalam rally panjang sepanjang set kedua. Petenis Rusia itu akhirnya menyamakan kedudukan setelah

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke, informasi terakhir dari dunia olahraga teman Pro 2 ya di siang hari ini. IBL GoPay 2026 kembali menghadirkan penghargaan bagi pemain lokal terbaik atau IBL Local Most Valuable Player. Dan penghargaan lokal MVP mulai diberikan sejak kompetisi musim 2024. Sebelumnya Liga hanya menggunakan kategori MVP dan Best Foreign Player. Setelah itu IBL mengubah sistem penghargaan untuk pemain terbaik sehingga penghargaan IBL League MVP ini menjadi terbuka untuk seluruh pemain Liga baik lokal maupun asing. Kategori MVP ini bisa mencakup pemain lokal, asing hingga naturalisasi yang tampil sepanjang musim reguler ya. Sementara penghargaan lokal MVP hanya diperuntukkan bagi pemain lokal terbaik. IBL Local MVP 2026 diberikan kepada pemain lokal dengan performa terbaik musim reguler. Seluruh pemain minimal harus tampil dalam 10 pertandingan selama kompetisi berlangsung. Penilaian penghargaan lokal MVP menggunakan kriteria yang sama dengan IBL League MVP. Liga mempertimbangkan statistik, poin, assist, rebound, dan efisiensi permainan pemain. Dan statistik efisiensi menjadi salah satu faktor penting dalam proses penilaian penghargaan pemain terbaik. Aspek itu mengukur kontribusi dibandingkan kesalahan yang dilakukan pemain selama pertandingan teman Pro 2.

0: lagi.
1: Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
2: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Bilangin gak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih. Kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
1: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana, Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND. Facebook @Pro2RRIND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FMND ya, kita masuk di showbiz kali ini. Datangnya dari Shiny, bersiap comeback dengan merilis mini album terbaru mereka bertajuk Atmos pada 1 Juni 2026 ini. Ini merupakan album baru All New CS setelah merilis single Poets One Artist pada 4 Mei 2025 lalu ya. Bersamaan dengan perilisan album baru itu, Shiny akan menyapa penggemar mereka dalam konser Trilogy One 2026 Shiny World ke-8 di Invert yang selanjutnya akan digelar di KS Podom, Seoul, Korea Selatan pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026. Sebelumnya, Shiny memunculkan rencana comeback mereka dengan merilis sebuah video lewat akun IG resmi mereka pada 11 Mei lalu ya. Dalam video itu, Kay tampak menjadi weathercaster dan membicarakan jadwal promosi comeback grupnya. Seiring dengan sandal itu, memutuskan mundur dari semua program TV yang dibintanginya. Dan ini akan menjadi comeback bersama Shiny dan menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh para fans ini, teman Pro 2.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting di

Oke, teman Pro 2, kita masih di showbiz siang hari ini ya. Dan informasi menarik lainnya, teman Pro 2 datang dari aktor Hollywood John Travolta yang menerima penghargaan penghormatan Palm d'Or di Festival Film Cannes 2006 menjelang pemutaran perdana film debutnya sebagai sutradara populer One Way Night Coach. Anugerah ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada sang aktor atas kontribusinya di industri perfilman ya. Festival Film Internasional ini akan berlangsung pada 12 hingga 23 Mei 2026. Saat menerima penghargaan, aktor berusia 72 tahun itu tampak terkejut hingga menangis haru di depan para sineas. Ia menyebut momen ini terasa lebih berkesan dibanding saat menerima Oscar. Sepas komplementen dan teman Pro 2 di kesempatan itu juga pemain sutradara Nat Fever ini menyampaikan rasa terima kasih kepada Direktur Festival Cannes Trevor Mox. Ia bercerita, dia sempat mengatakan malam itu akan menjadi malam yang istimewa, tetapi tidak menyangka akan menerima penghargaan kehormatan Palme d'Or, teman Pro 2.

0: ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2indie, Facebook @pro2indie.
2: Ya, teman Pro 2 FM Indie, lampu studio XS1 Plaza Indonesia Jakarta kembali terang selesai film Keluarga Suami Adalah Hama diputar untuk pertama kalinya di hadapan para jurnalis Kamis 14 Mei. Jajaran tim produksi lalu muncul di hadapan awak media. Salah satu pemain utama, aktris Rehanun, tampil sederhana namun elegan dengan atasan putih tanpa lengan dipadukan scarf kecil bermotif merah muda di leher dan rok bernuansa pastel yang memberikan kesan hangat dan feminin ya. Dipisahkan oleh sang saudara Anggi Umbara duduk pemain utamanya. Aktor Omar Daniel dengan kemeja biru muda terbuka di bagian kerah dan celana hitam penampilan terlihat santai namun tetap rapi. Dan jar besar di belakang mereka terpampang pisau rumah tangga bernuansa murah yang langsung memberikan gambaran tentang konflik yang masuk film ini. Film ini datang bawa tema yang terasa dekat dengan kehidupan pasangan modern Indonesia dengan rumah tangga juga campur tangan keluarga besar. Diproduksi oleh Umbara Brothers film bersama BMI Studio, film ini menempatkan konflik domestik bukan sekedar drama pasangan melainkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan John ya di Santai Siang kali ini di hari Minggu 17 Mei 2026 ya. After me ya, kena Raja Frankie yang temani suaranya kamu yang dari jam 7 malam nanti ya. Jangan lupa pantau Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional dari Pro 2 Jakarta dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 Indonesia. Terima kasih banyak, see you again. Bye-bye, happy Sunday.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: RRI Pro 2 FM Indy, Instagram @pro2indy, Facebook @pro2indy.
2: Oke teman Pro 2 ya, Frankie kembali menemani kamu di weekend yang semanja ini ya teman Pro 2. Di hari Minggu 17 Mei 2026. Nah, kita awali kebersamaan kita di sore hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, Kardinal Tarsisio, Presiden Caritas Internasionalis, pimpin misa di Labuan Bajo. Dilansir dari rri.co.id, Presiden Caritas Internasionalis Kardinal Tarsisio Isai Kikuchi dijadwalkan memimpin perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo pada Senin 18 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran tokoh gereja Katolik dunia itu menjadikan bagian dari rangkaian yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 Caritas Indonesia yang berlangsung di Keuskupan Labuan Bajo. Perayaan tersebut akan dihadiri delegasi internasional Caritas dari berbagai negara bersama para uskup, imam, dan pegiat kemanusiaan dari seluruh Indonesia. Dan di informasi kedua, warga desa Narasaosina serahkan 57 sen pirakitan ke Polres Flores Timur. Masyarakat desa Narasaosina menyerahkan puluhan senjata rakitan kepada Polres Flores Timur di Adonara Timur Sabtu 16 Mei 2026. Penyerahan sukarela tersebut dilakukan pemerintah desa bersama tokoh adat sebagai dukungan menjaga keamanan wilayah tetap kondusif berkelanjutan bersama. Kepala desa Narasaosina Januarius Tolan menyerahkan 57 senjata api rakitan kepada Kapolres Flores Timur secara langsung kemarin pagi. Warga juga menyerahkan 49 busur, 198 anak panah, serta 25 selongsong peluru rakitan kepada kepolisian setempat. Dan informasi terakhir, Labuan Bajo jadi tuan rumah yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis. Keuskupan Labuan Bajo dipercaya menjadi tuan rumah perayaan yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia pada 17 sampai 21 Mei 2026. Kegiatan internasional ini menjadi ruang koordinasi strategis pelayanan kemanusiaan berbasis solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, perayaan tersebut akan menghadirkan pimpinan dan delegasi Caritas dari berbagai negara termasuk Presiden Caritas Internasionalis Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi, Wakil Presiden Filomena Antonio, serta Sekretaris Jenderal Alistair Chan Duton, teman Pro 2. Dan itu dia ya beberapa informasi yang bisa kami sampaikan di Info Pro 2 sore hari ini. So, untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan teman Pro 2 ya, kita langsung saja nanti akan menuju ke Indonesia Top 20 Nasional dan juga Manca Top 20 Internasional ya teman Pro 2.

0: ini spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: 10 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

diangkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama

0: aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih Tumpang Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Iya.

0: Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: itu dia, mahal ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman-teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, nggak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

Pertama, teman berdua, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman-teman, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door, now I.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

Back again di sore ceria tentunya Teman Pro 2 di hari Minggu yang santai nih Teman Pro 2 ya. Mungkin besok kita akan kembali dengan tugas-tugas yang berat, tapi kita nikmati dulu kebersamaan kita di sore hari ini tentunya. Masih di info viral, yes. Ada informasi ya yang beredar nih Teman Pro 2 ya, dari dilansir dari Liputan 6 nih, yang memang lagi rame di media sosial itu adalah video viral sel mewah Lapas Cilegon. Nah, ini anggota DPR dorong investigasi nih Teman Pro 2. Yes, anggota Komisi 3 DPR Abdullah menanggapi video viral yang menampilkan sel tahanan mewah yang diduga berada di lapas kelas 2A Cilegon, Banten. Ia mengatakan apabila keberadaan sel mewah tersebut benar, maka ada potensi gratifikasi dari oknum pegawai lapas. Meski sudah ada klarifikasi yang menyebutkan video itu bukan di lapas kelas 2A Cilegon dan ada yang menyebutkan itu video lama, Abdullah tetap meminta aparat menelusuri dugaan sel mewah tersebut. Apalagi lanjutnya Dirjen Pemasyarakatan menyebutkan pada triwulan pertama 2026 ada 27 pelanggaran berat yang dilakukan petugas pemasyarakatan dan hampir 50% berkaitan dengan narkoba nih Teman Pro 2. Nah, berdasarkan hasilnya ya Teman Pro 2 ya, Kalapas Cilegon mengaku tidak beri perlakuan khusus. Yes. Dan dalam video tersebut ya terlihat para narapidana itu tidur di atas kasur empuk dan bebas menggunakan telepon genggam. Nah, di dalam ruangan juga tampak fasilitas seperti kipas angin, lemari hingga pendingin ruangan di Teman Pro 2. Yes, itu dia beberapa informasi viral yang bisa disampaikan di sore hari ini ya Teman Pro 2. So, untuk menunggu azan maghrib di sore hari ini kita sajikan lagu-lagu religi Teman Pro 2.

Ketuban Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lewat 44 menit saatnya RND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Ede dan sekitarnya.

0: Bang.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'a wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan, seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama, dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan amalan soleh, yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati. Karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Qur'an, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah seiring dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah, wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut, dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Prodoya, itu dia tadi beberapa teman religi ya menemani sore kita ini karena sudah melakukan ibadah sholat maghrib di sore hari ini ya teman Prodoya. Dan kita kembali ke program-program spesial kita yang selalu wow gitu. Nah, ini di TKP ya teman Prodoya, Frankie mau membahas sesuatu nih, fenomena yang lagi happening di kalangan kita semua ya teman Prodoya, apalagi milenial Gen Z. Pernah dengar tidak fenomena lipstick atau lipstick effect? Atau mungkin belum pernah dengar? Yes. Kita di sore hari ini kita akan membahas itu ya teman Prodoya ya. Jadi fenomena ini itu bagaimana kalau kondisi ekonomi itu lagi susah, hidup lagi bikin kepala kita tuh lagi lagi mumet. Banyak orang tuh memilih barang-barang kecil yang bikin bahagia, salah satunya lipstick atau produk self care lainnya ya teman Prodoya. Atau mungkin teman Prodoya punya pendapat lain, boleh bergabung nanti ya di 082147650422.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di TKP di sore hari ini. Dan teman Prodo ya, seperti yang kita Frankie sudah bahas di awal tadi ya, kita akan membahas tentang lipstick effect nih teman Prodo. Kita harus tahu dulu dong sejarahnya seperti apa. Yes, sejarah lipstick effect ini berakar dari fenomena psikologi ya dan perilaku konsumen, di mana penjualan barang mewah yang terjangkau justru meningkat selama masa krisis atau resesi ekonomi. Nah, istilah ini pertama kali dicetuskan dan dipopulerkan oleh Leonard Lauder, chairman dari perusahaan kosmetik raksasa Estée Lauder ya, pada awal tahun 2000-an. Nah, tepatnya setelah serangan teroris 9/11 tuh. Dan resesi ekonomi Asia yang mengikutinya, Lauder mengamati bahwa penjualan lipstik di perusahaannya justru melonjak tajam. Ia menyebut fenomena ini sebagai lipstick index atau indikator ekonomi. Nah, ini adalah tonggak sejarah nih, catatan awal ya. Konsep ini sebenarnya telah terlihat jauh sebelum istilah diciptakan. Selama masa Great Depression di tahun 1930-an, data penjualan kosmetik dan tiket bioskop di Amerika Serikat juga mengalami peningkatan terlepas dari kesulitan ekonomi yang luas. Jadi kamu mau tahu seperti apa lipstick effect nih teman Prodo ya? Jadi begini, konsep sederhananya, jika barang-barang yang mahal dulu terjangkau dan sekarang sudah tidak terjangkau lagi ya, kemampuan keuangan kita tidak bisa membelinya lagi, akhirnya kita mencari kesenangan untuk orang bilang self reward sekarang tuh dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bisa kita beli dengan gaji kita ya teman berdua. Contohnya dulu orang tua kita dengan gaji yang seperti sekarang bisa membeli rumah nih. Nah, sekarang kan tidak bisa. Nah, dengan uang yang ada kita akan mencari sumber kebahagiaan lain seperti ya nongkrong di kafe, beli barang-barang yang kita suka, ataupun beli barang-barang yang memang kurang dibutuhkan teman Prodo, tapi hanya untuk membuat kita tuh lebih bahagia dan katanya self reward. Dan itu menurut saya oke-oke saja sih sebenarnya. Mungkin sebagian orang oke-oke saja ya. Tapi di masa kondisi ekonomi yang seperti ini ya, memang hal ini sering terjadi teman-teman.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Masih di sore ceria teman produa ya. Ini bukan sore lagi, kayaknya sudah malam nih teman produa. Dan tentunya masih bareng Frankie menemani sore kamu. Dan kita masih membahas tentang lipstick effect nih teman produa ya. Pasti dan menurut saya ya, entah benar atau salah, ini hanya menurut pendapat saya saja sih. Dan fenomena ini sudah terjadi sekarang, sedang terjadi sekarang nih teman produa ya. Kita generasi-generasi kita, anak muda tuh banyak sekali impian-impian ya, banyak hal-hal yang sangat penting yang harus kita gapai. Contohnya membeli rumah, investasi, kemudian mengembangkan usaha. Tapi pada umumnya nih teman produa ya, bahwa dengan gaji yang ada tuh kita tuh hanya untuk membiayai hidup sehari-hari teman produa. Tidak ada saving money yang bisa kita simpan untuk investasi untuk jangka panjangnya teman produa. Orang bilang ini tergantung bagaimana cara kita mengelola uang. Tapi kebutuhan kita juga sekarang ya, menurut saya lagi naik-naiknya teman produa ya. Kalau menurut saya 50.000 sekarang nih tidak ada artinya ya. Kalau kita pergi ke pasar nih teman produa, tidak mungkin kita bisa mendapatkan daging ayam. Yes, kita hanya bisa mungkin ya ikan, kemudian sayur-sayur yang murah dengan harga terjangkau bisa lah teman produa. Dan itu hanya untuk satu hari, tidak mungkin untuk dua hari atau tiga hari teman produa. Jadilah ini fenomena-fenomena seperti ini ya, yang disebut dengan lipstick effect nih teman produa. Biasanya terjadi di anak muda ya. Bagaimana mereka bisa membeli iPhone ya untuk menyenangkan diri, karena mereka tidak bisa investasi untuk membeli rumah, membeli tanah, membeli mobil. Akhirnya demi memenuhi rasa bahagia dalam diri, akhirnya mereka hanya bisa membeli iPhone teman produa. Jadi iPhone keluaran terbaru contohnya seperti itu teman produa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodo, itu dia tadi ya, Kapten Purek dengan Datang Hilang ya, teman Prodo, yang harus mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Dan Vicky harus pamit undur diri ya, karena yang jaga malam sudah datang di teman Prodo. Dia rajin sekali, selalu sih, selalu menjadi panutan di teman Prodo. Dan thank you ya atas kebersamaan kita. So, see you in the next day part and bye-bye.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Informasi pertama, Labuan Bajo jadi tuan rumah Yubileum 75 tahun Caritas Internasional. Dilansir dari rri.co.id, Keuskupan Labuan Bajo dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia pada 17 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan internasional ini menjadi ruang koordinasi strategis pelayanan kemanusiaan berbasis solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. Informasi selanjutnya, cuaca ekstrim yang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai selama sepekan terakhir memicu tanah longsor di jalur trekking menuju Kampung Adat Wairebo. Merespon situasi darurat tersebut, tim gabungan bergerak cepat dan berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan yang sempat tertahan di kawasan wisata mendunia itu dalam kondisi aman. Informasi terakhir, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh 23 penumpang KM Hinaya yang mengalami mati mesin dan terombang-ambing akibat gelombang tinggi di perairan antara Pulau Batu 3 dan Pulau Siaba, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

92,2 FM Produa RRIND, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produa. Welcome back to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Di frekuensi kebanggaan kamu dan ditemani oleh Priska sampai di jam 12 malam. Priska malam ini siap jadi teman kamu ya, teman begadang kamu, teman ngobrol kamu dengan musik terbaik kita, playlist kece kita, dan vibes yang santai tapi juga seru teman Produa. Dan yang paling penting kamu sudah melewati apa, long weekend, tapi besok sudah hari Senin kan, cah kasihan. Malam ini tidak ada alasan buat kita buru-buru tidur ya teman Produa, tapi bolehlah kalau kamu mau tidur terserah kamu juga. Tapi kalau kamu pengen nongkrong, pengen rebahan, pengen makan sambil denger kita atau scrolling sosial media sambil dengerin kita juga, kamu boleh kumpul ya di aplikasi kita RR Digital. Kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store. Di situ kamu bisa temukan wajah-wajah kita, wajah-wajah penyiar Produa. Juga ada basket, ada potongan video dari kumpulan obrolan kita bersama narasumber-narasumber juga, yang pasti lagu-lagu favorit kamu tuh ada semuanya di RR Digital. Dan malam ini akan seru sekali teman-teman Produa, karena kita akan memulai Jaga Malam untuk di hari Minggu ini dengan CLBK seperti biasa ya, kita langsung bersama komunitas dari pukul 19.30 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan ngobrol tentang komunitas literasi yang cukup viral ya, cukup terkenal di Kabupaten Ende ini. Kita akan bahas seperti apa kegiatan yang mereka lakukan, dan kayaknya akan ada gebrakan nih di tahun ini. Siapa tahu kamu kalau tertarik bisa gabung sama teman-teman di komunitas yang satu ini. Tapi nanti dulu ya, kita bungkus dulu teman-teman Produa, karena kita akan kasih kamu Sebuah Lagu dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori.

0: Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo, halo Aji Kae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji Kae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji Kae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hariku semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Komando 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat malam teman Pro 2. Back again sama Priska. Tadi kita sudah sempat spill ya. Kita di malam hari ini tidak sendiri karena di CLBK kita sudah kedatangan dari teman-teman. Teman-teman saya juga, kita kayaknya satu umur ya kakak ya. Satu umur kami nih teman Pro 2. Ada teman-teman dari komunitas Taman Baca Anak Merdeka, Kak Selvi, Kak Kristen dan juga Kak Vika. Hai, salam kenal.
1: Halo.
0: Halo. Kakak gugup ya. Agak gugup, santai, enjoy saja, relax. Kalau kakak bertiga gugup, saya juga gugup nanti. Oke, ada kakak Selvi, kakak Vika, kakak Christine dari Taman Baca Anak Merdeka. Ini saya mau tahu dulu nih, mau kenal juga kak Selvi, kak Christine, kak Vika, sejak kapan gabung sama TBAM ini? Kak Selvi duluan.
1: Sebenarnya kami bertiga juga bergabung sama-sama di waktu yang sama sih.
0: Di waktu yang sama, kapan?
1: Di April kemarin, di April kalau
0: tidak salah. Oh, baru berarti ya?
1: Ya, 2 minggu sebelum tanggal. Oh ya, kayaknya kami tanggal 10-an gitu, belasan tanggal berapa.
0: Oh, benar-benar baru ini.
1: Iya,
0: oke. Ya. Sama bertiga nih. Ya. Alasannya kenapa gabung di TBAM?
1: Kalau dari saya sendiri, kebetulan TBAM ini ada teman anggota TBAM yang ikut KKN sama-sama dengan saya, terus dia memperkenalkan kan, karena dia tahu saya suka baca buku.
0: Oke. Okay.
1: Ih, kami misalnya ikut apa, ada Taman Baca Anak Merdeka nih. Taman baca yang biasa bisa kita baca-baca saja, ataupun kalau tidak menjadi anggota juga bisa baca-baca saja kan.
0: Iya. Yeah.
1: Akhirnya di saat pas kepo-kepoin Instagramnya TBAM, ternyata apa, ada buka semacam kayak volunteer begitu kan.
0: Volunteer. Akhirnya tergabung di situ di bulan April. Kak Christine, bagaimana sampai awalnya gabung sama TBAM? Apa yang membuat kakak akhirnya suka sama komunitas ini?
2: Saya juga tidak jauh berbeda.
0: Kakak sorry, agak dekat sama mic-nya. Iya.
2: Saya juga tidak jauh berbeda dengan dia. Tapi kebetulan ada teman juga yang sudah ikut dari dulu. Jadi karena dengan cerita dari dia tentang Taman Baca itu yang banyak kegiatan-kegiatan produktifnya yang kita tuh benar-benar ada di ruang untuk bertumbuh.
0: Oke. Okay.
2: Dari situ saya berminat sekali untuk bergabung.
0: Oke, okay. Mantap ya. Mantap. Terakhir kakak Vika, kenapa sampai gabung?
1: Kalau dari saya waktu itu ada kegiatan dari kampus tentang PPK Ormawa. Jadi itu kami memilih sebuah komunitas untuk berkolaborasi. Nah, jadi dari program studi kami pendidikan matematika, kami pilih untuk bergabung dengan Taman Baca Anak Merdeka di Wonogiri.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Nah, setelah itu pas pertemuan pertama kali dengan mereka itu kayak perbincangannya itu bikin saya tertarik. Nah, terus juga orang-orangnya ramah dan juga kegiatannya mereka tuh kayak luas begitu. Sehingga saya memilih untuk bergabung karena bisa membuat saya untuk bertumbuh lebih baik lagi.
0: Iya, yeah, tapi dan kan nanti, ya seru yeah. Maksudnya kita dengan kesibukan kita atau kita mungkin gabut, aduh pengen buat apa sesuatu yang beda, gabung di komunitas ini, maksudnya hal yang positif kenapa tidak begitu ya, untuk gabung dengan semua kesibukan kita masing-masing begitu. Tema kita di malam hari ini, Ende punya cerita dari ingatan ke gerakan. Asik ya. Dan saya dapat informasi sedikit sama kakak Ilham, sempat di-spill bahwa teman-teman dari TBAM kemarin tuh melakukan sebuah ruang diskusi, bisa kita katakan seperti itu ya, ruang diskusi melibatkan pemerintah juga, melibatkan beberapa narasumber dari luar juga selain dari TBAM. Itu bisa diceritakan kah mungkin dari Kak Selvi, Kak Christine, Kak Vika, seperti apa perjalanannya atau prosesnya sehingga kenapa sampai membentuk sebuah ruang cerita di mana ini juga dilakukan di luar ruangan ya. Di mana tempatnya?
1: Taman Renungan.
0: Taman Renungan itu. Ih, keren ya sambil lihat-lihat ya. Sambil kita diskusi. Nah, itu kenapa sampai awalnya melakukan kegiatan itu begitu? Silakan.
1: Sampai lakukan kegiatan diskusi publik itu tuh karena di satu minggu sebelumnya itu kami sendiri anggota TBAM yang baru itu melakukan kegiatan ruang bertumbuh juga.
0: Ruang bertumbuh.
1: Ya, tapi kayak jalan-jalan ke situs rumah pengasingan,
0: oh,
1: terus ke tempat-tempat wisata gitu-gitu kan. Terus di akhir, di saat kami sudah berkumpul di titik akhir kumpul ini, kami ada diskusi sedikit.
0: Okay.
1: Terus dari diskusi itu tuh kami sadar kalau kami sendiri anggota TBAM, kami pun yang orang ND, kan memang ada beberapa yang dari luar, tapi memang kami yang dari ND saja.
0: Asli ND.
1: Kami dari ND saja.
0: Iya.
1: Belum terlalu mengenal dengan baik ND.
0: Oh, jadi, gitu.
1: Ya, terus kan dari yang tempat-tempat wisata yang kami kunjungkan, itu ada tempat-tempat yang kayak tidak terurus gitu kan.
0: Oh, terbengkalai, tidak dapat perhatian, ya, begitu. Ya. Contohnya nih Kak Selvi, contohnya tempat apa?
1: Contohnya di Gedung Immaculata.
0: Gedung Immaculata, ya, oke.
1: Itu kan sudah parah sekali sekarang, tidak terurus.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Hanya terbengkalai, orang hanya duduk-duduk nongkrong. Kami lihat di bawah juga ada kayak orang bekas minum-minum.
0: Oh iya.
1: Botol-botol alkohol itu ada.
0: Terus jadi rumput-rumput liar juga yang tidak dibersihkan begitu ya. Padahal ini bisa jadi potensi begitu gedung ini untuk iya itu maksudnya. Apakah sudah menemukan jawabannya kenapa sampai terbengkalai gedung itu maksudnya?
1: Dari
0: diskusi itu, apakah ada pembahasan?
1: Kemarin tuh sempat diketahui dari cerita Kak Ilham juga yang sedikit lebih banyak tahu informasi tentang gedung itu tuh. Gedung itu sebelumnya di punya Nicole SWD, tapi kemudian diakui oleh Pemda, kemudian saja diurus oleh Pemda, tapi dari Pemda sendiri juga tidak terurus.
0: Oh, ada satu dan lain hal mungkin alasan yang mungkin kita belum tahu sampai dengan sekarang begitu ya. Oke, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa kegiatan teman-teman dari TBM kemarin itu tuh kan melibatkan dari luar karena mau tahu, mau cari tahu dan juga mau buat sebuah aksi atau gerakan apa untuk ND ini begitu, untuk perkembangan tata kota dan lain sebagainya. Apakah hanya tata kota atau ada lain hal begitu? Mungkin kalian mau ini contohnya ya, contohnya Kakak ya, di Tirta. Tirta itu kan kolam renang satu-satunya yang ada, dan juga ini juga termasuk pengelolanya itu dari Pemda. Tapi untuk segi apa ya, dari segi sarana prasarana fasilitasnya tidak terlalu memadai. Apakah fokus ke tempat-tempat itu saja ataukah ada hal lain begitu, dari budaya mungkin atau komunitas-komunitas lain yang belum terlalu apa ya dilihat atau dilirik sama masyarakat Kota Indah itu yang mau di kalian push begitu selagi membicarakan hal-hal tersebut begitu, Kak Selvi dan Kak Kristin, mungkin Kak Fika. Oh, lebih ke pemetaan masalah.
3: Itu terus gue balik ke Kota Raja.
0: Yeah.
3: Nah, dari situ tuh seperti di Gedung Immaculata itu sudah terbengkalai, tidak terurus.
0: Yeah.
3: Nah, itu tuh mungkin jadi ruang diskusi kami untuk membahas misalnya dari Pemda untuk diarahkan kemana, atau ada solusi dari pihak Pemda. Terus misalnya seperti sampah-sampah tuh yang di misalnya kemarin kami di Kota Raja di situ kami berkolaborasi dengan Tresero untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Jadi di situ tuh bentuk kita mencintai lingkungan juga. Terus kita dari kita pribadi bisa meningkatkan kesadaran kita dan orang-orang di
0: kita ajak nih teman-teman khususnya anak muda nih. Oke, Kak Fika melihat hal-hal yang sudah dibahas di ruang diskusi TBAM, Kak Fika melihat teman-teman khususnya anak muda, apakah mereka tuh sudah cukup aware atau sudah cukup perhatian sama sejarah, sama tempat-tempat yang sudah di-spill sama

0: fasilitas untuk teman-teman yang lain untuk menyuarakan hal yang sama begitu. Ini keren juga. Ini kegiatannya tuh akan berlangsung setiap minggu kah atau bagaimana nih kakak?
1: Kalau diskusi publik ini kayaknya tidak setiap minggu. Kayaknya
0: okay.
1: Nanti karena di akhir diskusi kan kami ada semacam kayak presentasi dari tiap kelompok teman-teman punya ada rasa unek-unek apa gitu.
0: Oh, kerasahan ya, begitu ya.
1: Dari teman-teman audiens teman yang datang itu supaya mereka kan nanti mereka itu kemarin tuh memberikan semacam presentasi kepada narasumber nih supaya narasumber juga tahu tuh apa keresahan-keresahan dari anak-anak muda yang datang kemarin.
0: Oke. Dari sosial medianya nih kakak, apakah ada semacam komentar atau DM pesan yang diberikan dari teman-teman anak muda atau masyarakat kota IND yang bilang kalau kakak tolong mungkin diperhatikan bagian ini di sini-sini, mungkin mereka dari sosial medianya tuh sejauh ini sudah terbantu kah atau bagaimana untuk TBAM itu sendiri?
1: Kalau kayak komentar-komentar dari anak muda kalau dari media sosial saya kurang tahu ya, tapi kemarin kan di ruang diskusi publik tuh terakhir kami minta anak-anak yang audiens yang datang itu untuk beri kritik atau saran kepada pemerintah ataupun kesan mereka kepada TBAM yang melakukan acara. Nah itu di satu kotak, satu papan tuh mereka tempel pakai stick note itu.
0: Oh.
1: Itu dari kesan-kesannya mereka bilang kalau bisa dilakukan lagi kegiatan seperti ini.
0: Iya benar ya.
1: Supaya semakin banyak yang tahu kan, bukan hanya mereka-mereka saja, karena kemarin kan undangnya kayak hanya 50-an orang. Meskipun memang ada.
0: Tapi lumayan loh,
1: tapi kan orang. Bagus lagi kalau di
0: semakin banyak, semakin bagus. Iya, keren juga ya. Ini saya jadi penasaran siapa yang mengusulkan kegiatan ini kalau boleh tahu kakak, Kak Christine, Kak Vika. Apakah ada satu orang di TBAM ini yang mengusulkan? Makanya kayak saya berpikir, apakah ada yang menjadi pengusungnya begitu? Atau memang kalian semua memang bercita-cita untuk melakukan hal ini, Kakak Christine, Kak Vika?
2: Sebenarnya ini berawal dari program awal kami yaitu Ruang Bertumbuh.
0: Oke.
2: Nah, jadi dari segala pemetaan masalah yang kami dapatkan, nah kami mungkin bukan hanya dari dalam lingkup anggota Taman Baca Anak Merdeka, tetapi mungkin kami juga membutuhkan pendapat dari teman-teman dari luar sehingga mengadakan diskusi publik
0: kegiatan ini. Kemarin yang diikuti 50 orang tuh sudah termasuk dengan pemerintah, dengan komunitas lain atau bagaimana kakak?
3: Untuk audiens itu yang 50-an, tapi tidak ada semua. Kalau untuk narasumber itu duanya dari pihak pemerintah, kalau duanya dari komunitas.
0: Kalau boleh tahu dari mana tuh kakak
3: pemindahnya? Pemerintah itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Kalau komunitas itu dari Trasero dan Taman Baca sendiri.
0: Oke. Berarti yang lain, audiens yang lain itu dari luar, pure dari luar Taman Baca Anak Merdeka ini.
3: Di sekolah, di kampus. Dari organisasi dan komunitas.
0: Oke. Mereka tahu informasinya dari mana kakak? Sebar flyer dari mulut ke mulut, dari sosmed atau bagaimana?
2: Kami dari Taman Baca mengirimkan undangan.
0: Oh, semacam undangan. Oke. Sosial media juga kakak semua posting begitu akan ada kegiatan ini di sini begitu ya. Oke. Yang membuat menarik nih apa kakak? Kalau misalkan cerita saja atau diskusi saja, kebanyakan anak muda tuh merasa bosan, terus kayak tidak mengerti apa yang mau dibicarakan nanti. Yang menjadi menarik kegiatan kemarin tuh ada apa begitu kakak yang spesial?
3: Yang menarik itu kemarin karena pas hampir mendekati yang bagian-bagian akhir itu kami lakukan pemetaan masalah. Jadi di situ akan dibagikan per kelompok. Jadi anak-anak muda nih pasti mereka kemana-mana nih, mereka ada beberapa keresahan yang mungkin yang mereka pendam, tidak sempat mereka bicarakan begitu. Jadi di setiap kelompok itu tuh mereka mencatat begitu semacam masalah yang ada di Kota Ende, terus aktornya siapa saja,
0: terus
3: kebijakan dan solusi apa terkait masalah.
0: Keren ya anak-anak sekarang ya, sangat ini.
3: Masalah itu tuh dipresentasikan bersama.
0: Oh, dipresentasikan di hari itu juga di depan kalian semua.
3: Di depan
0: Best ya, keren ya kegiatan ini ya. Terus kemarin responnya bagaimana kakak? Ketika mempresentasikan itu bagaimana respon dari orang yang mau dituju begitu? Orang ditujukan.
2: Dari respon dipresentasikan semua baru
0: dirangkum dulu baru akhirnya diberikan jawaban begitu ya, semacam itu ya.
2: Dari pemerintah juga menganggap kayak punya keluhan itu
0: kegiatan
2: tuh,
0: ini
2: dan mereka akan berusaha supaya apa yang kami
0: secara transparan ya
2: apa yang kami inginkan di dalam yang kami sudah presentasikan itu dapat mereka perbaiki lagi.
0: best kakak ya, bagus ya. Kita break sebentar ya kakak.

0: Kakak Selvi, Kak Christine, Kak Fika. Saya mau ajak Taman Prudo untuk gabung sama kita, mau ngobrol, mau tanya-tanya tentang kegiatan dari Taman Baca Anak Merdeka. Bisa join dengan kita di 082-147-650-422.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: teman Pro 2, kita masih digital langsung bersama komunitas dan kita juga masih bersama teman-teman dari Taman Baca Anak Merdeka. Tiga Sri Kandi, tiga pilarnya Taman Baca Anak Merdeka, yang mana mereka ini baru masuk joinnya tuh di bulan April, tapi sudah melakukan kegiatan yang saya rasa ini best sekali teman Pro 2. Nah ini Kak Selvi, Kakak Christine dan juga Kakak Vika, kita juga mau tahu nih, kebanyakan sekarang ini kan anak muda seperti yang tadi kita sudah cerita ya, bahwa mereka tuh juga sudah cukup sadar, tapi bingung bagaimana caranya begitu. Langkah awal menurut Kakak Vika, Kak Christine dan juga Kakak Selvi, yang bisa kita lakukan, langkah kecil apa yang bisa membawa perubahan untuk Kota Ende ini sendiri Kakak?
1: Kalau menurut Kakak, perubahan-perubahan kecil itu tuh bisa dimulai dari bentuk peduli terhadap lingkungan. Misalnya kalau sekarang kan di sini bisa dilihat sampah-sampah ini kan berserakan di mana-mana. Nah. Jadi untuk mengurangi sampah plastik itu bisa misalnya minum, kita bawa tumbler.
0: Bawa tumbler.
1: Terus untuk belanja itu bisa bawa saja tas.
0: Oh iya.
1: Dengan kresek,
0: kresek lagi. Contoh saja mama-mama ke pasar kan tas anyaman itu ya, Kakak ya. Mending kita ikut buat itu, beli itu saja ya, daripada kresek-kresek. Apalagi sekarang kan kita tahu ya harga dolar dan lain sebagainya macamnya itu ya. Jadi ini agak membantu juga ya dari hal itu. Itu menurut Kak Christine ya, berarti pengurangan sampah. Lebih ditekankan pada pengurangan sampah. Ada tambahan lagi mungkin Kak Vika, Kak Selvi? Kak Vika dulu.
2: Kalau dari saya mungkin bisa dimulai dari anak muda itu mulai bertanya dan berbicara dengan orang tua atau keluarga di rumah. Nah, dari diskusi itu mungkin mereka bisa bertanya-tanya tentang masa lalu, tentang Kota Ende atau kampungnya sendiri. Nah, dari situ mereka bisa menulis sebuah cerita atau apa yang mereka dapatkan dari cerita orang tua mereka atau maupun keluarga. Dan bisa ditulis dalam jurnal pribadi maupun dapat mereka tulis di media sosial yang edukatif. Sehingga langkah kecil itu bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar atau dan anak muda itu
1: sejarah kota ini.
2: Mengetahui sejarah kota ini dari keluarga atau orang tua mereka.
0: Oh, berarti Kakak Vika maunya kita tuh lebih peduli itu dengan cara kita tuh tanya. Tanya, selain kita belajar di sekolah, kita juga tanya kepada keluarga kita. Apalagi di perkampungan-perkampungan itu masih sangat apa ya, intim sama yang namanya sejarah dan lain sebagainya, macamnya bangunan-bangunan, tempat wisata. Berarti Kakak Vika tuh pengen menggerakkan teman-teman, apalagi anak muda, untuk lebih tahu tentang sejarah Kota Ende. Terakhir Kak Selvi, ada tambahan mungkin?
3: Kalau dari saya hampir mirip dengan Vika, karena menurut saya bisa saat teman-teman mungkin ada ke tempat wisata atau tempat budaya lainnya yang mau mereka kunjungi itu, mereka tuh bukan hanya kayak biasa kan anak muda kan biasanya hanya datang foto habis itu upload
0: buang sampah.
3: Nah, menurut saya lebih bagus kalau anak-anak muda tuh ketika datang ke satu tempat, ke tempat wisata, tempat budaya, itu tuh mereka tuh mau bertanya, seperti yang Vika bilang. Tapi bertanya maksudnya ke guide mungkin,
0: ke orang yang tahu. Jangan yang kita tiba-tiba datang sama-sama nih, Kakak mau tanya ini. Sejak kapan dibangun tempat ini? Aduh, Kakak minta maaf, kami juga barusan datang nih. Oh, berarti pengen tahu ke orang yang memang sudah tahu hal itu atau tempat itu, begitu. Biar menambah pengetahuan kita juga. Karena memang, kalaupun saya tidak terlalu mengikuti ya, kalau untuk pelajaran semacam apa ya kita bilang, kalau sebenarnya bukan ya, dulu tuh kayak semacam ada waktu zaman saya sekolah tuh tentang budaya Flores, muatan lokal, mulok itu. Sekarang tuh apakah kayak di sekolah-sekolah tuh, kalau seni budaya kan beda lagi kan. Ini yang bahas fokusnya ke budaya Flores tuh apakah ada atau tidak ya. Saya rasa ini hal yang diperhatikan juga untuk tingkat pendidikan begitu, maksudnya di sekolah tuh ada satu program atau satu mata pelajaran yang fokusnya tuh tentang budaya Ende atau Flores begitu, ataupun juga tarian begitu ya, bahasa begitu, belajar bahasa daerah. Selain kita belajar bahasa asing, kita juga harus belajar bahasa daerah. Jangan malu juga kita menggunakan bahasa daerah begitu ya, karena sekarang sejujurnya kalaupun bahasa Inggris, saya rasa semua orang atau anak-anak muda tuh lebih tertarik begitu ya, karena dari lagu, dari apa ya, dari hiburan. Tapi kalau dari bahasa daerah, kita taunya dari orang-orang kita saja begitu, orang tua, keluarga. Jadi mungkin ini yang jadi apa ya, semacam PR juga buat kita anak muda. Harapan terbesar nih Kakak, harapannya Kakak bertiga kan juga baru untuk masuk ke TBAM. Apa yang mau Kakak capai setelah ini, setelah kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Kak Selvi mungkin, apa yang mau Kakak capai lagi begitu, untuk personal Kakak mungkin, atau mungkin untuk anak-anak muda, menginspirasi mereka? silakan.
3: Kalau saya untuk yang personal, saya kan suka baca buku, tapi akhir-akhir ini memang kurang baca
0: buku. Lagi jarang baca buku, lagi ada kesibukan.
3: Jadi harapan saya sih kalau masuk TBM tuh jadi kayak makin rajin baca buku saja. Tambah-tambahlah 5 halaman satu hari gitu toh.
0: 5 halaman sehari.
3: Daripada sama sekali tidak baca, baca buku. Gitu.
0: Aduh, saya merasa tertampar lagi. Iya ya, karena sering saya sudah lama lagi tidak baca buku ya kakak ya. Kalau mau pinjam buku bisa tidak di TBAM?
3: Bisa, sangat bisa.
0: Oh bisa? Bisa langsung DM atau bagaimana caranya kakak? Ada prosedurnya mungkin?
3: Kayaknya tidak ada prosedur sih, bisa datang langsung baca.
0: Oke, untuk buku-bukunya tuh kakak tersedia buku apa saja?
3: Banyak ya variasi dari novel, buku anak, komik, ensiklopedia,
0: buku pelajaran, buku komik, novel.
3: Banyak dari buku-buku tentang pemerintahan atau tentang orang-orang besar Indonesia, buku-buku politik juga banyak di sana.
0: Oke. Okay. Atau begini kakak, kalau nanti dibuka ruang diskusi lagi, ruang cerita lagi, mungkin sambil taruh spot rak buku begitu biar teman-teman mau baca, mau datang begitu, oh ternyata ini TBAM tuh tentang literasi, ada buku-buku ini nih, selagi kita dengar obrolannya, kita sambil baca buku juga secara gratis, mungkin bisa ditambahkan ide saya ini mungkin. Oh sudah benar? Oh begitu. Tapi karena saya tidak ikuti nih.
3: Tapi diskusi kemarin itu hanya dipajang bukunya, tidak yang dibaca,
0: dipegang gitu.
3: Kecuali
0: pas sudah, mungkin kakak takut.
3: Kecuali sudah di akhir sih.
0: Oh bisa
3: baru dibaca.
0: Oh bisa baca. Baca.
3: Ada yang mau foto-foto di spot yang taruh buku.
0: Iya, taruh buku-buku. Biar sekarang kan anak-anak suka yang estetik-estetik foto. Mungkin bisa menarik perhatian mereka lebih dalam lagi begitu. Kak Christine, ada tambahan harapan ke depannya untuk Taman Baca Anak Merdeka, Kakak?
1: Kalau harapan saya pribadi tentang Taman Baca Anak Merdeka ini, semoga Taman Baca Anak Merdeka bisa menjadi untuk anak muda. Bisa menjadi pedoman untuk anak-anak muda, bisa lebih percaya diri, terus bisa lebih menjaga tentang merawat tentang budaya-budaya
0: yang kita ada di tempat-tempat di sini.
1: Terus karena kan perubahan-perubahan kecil itu tuh dimulai perubahan-perubahan besar itu kan dimulai dari
0: hal-hal kecil
1: yang sering kita lakukan terus-menerus. Jadi mungkin mereka bisa lebih menjaga, merawat dan melestarikan yang ada di Ende.
0: Oke. Terakhir Kak Fika, harapannya?
2: Kalau dari saya untuk anak muda di Kota Ende, semoga mereka itu menjadi generasi yang lebih kritis, berdaya, dan mereka tuh lebih kritis, berdaya, dan bisa mencari tahu segala sesuatu yang ada di Ende yang belum diketahui oleh mereka sendiri, sehingga apa yang ada di Ende itu tuh dapat mereka ketahui dan dapat mereka publikasikan ke media sosial atau ke luar sana.
0: Oke, baik. Apakah ada program atau kegiatan lanjutan setelah ini kakak, di bulan ini kah atau di bulan yang akan datang?
2: Ada.
0: Boleh di spill kah?
2: School Collapse.
0: Apa itu kakak?
2: Itu bentuk kayak kolaborasi. Kami berkolaborasi dengan beberapa sekolah tingkat SMP.
0: Oke. Kenapa SMP?
4: Karena cari audiens. Jadi dari yang kecil-kecil.
0: Oke. Nanti di bulan berapa kakak?
4: Minggu.
0: Oh bulan ini juga? Minggu. Padat ya? Iya. Lumayan ya, mulai padat.
4: Iya tapi tinggal menunggu.
0: Oh iya, masih konfirmasi juga dengan pihak tersebut. Rencananya di mana kakak akan dilakukan kegiatannya, rencananya? Untuk kalau rahasia tidak apa-apa kakak, saya tidak paksa kalau itu masih RHS. Jadi nanti akan bergabung dengan adik-adik dari SMP, semacam literasi juga, membangun literasi juga ya dengan adik-adik dari SMP. Kita tunggu informasi selanjutnya ya, biar datang lagi. Siapa tahu orang lain lagi dari TBAM ngobrol terus di sini ya, kita ini jadi pelanggan tetap, narasumber tetapnya Pro 2. Terima kasih banyak Kak Silvi, Kak Christine, Kak Fika sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini, hari Minggu lagi kakak. Kita tunggu juga informasi lanjutannya dan semoga ini menginspirasi juga melalui kegiatan yang sudah dilakukan TBAM ini, menginspirasi teman-teman seperti harapan kakak bertiga. Oke, saya ucapkan terima kasih kakak, kita sudah selesai obrolannya. Oke, semangat terus kakak bertiga. Oke, deh. mau salam-salam kak untuk teman yang dengarkan, apakah ada mau salam-salam buat Kak Ilham? Pas Oke, baik ya teman Prodo, itu obrolan kita bersama teman-teman dari Taman Baca Anak Merdeka. Dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan relay Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Program

sesuatu yang inspiratif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita nggak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi nggak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita nggak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Welcome to Jaga Malam spesial cerita penutup hari ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita mulai ke cerita penutup hari, Priska mau ajak kamu untuk mendengarkan sebuah lagu dari Blood for Life, judulnya Proses. Blood for Life ini merupakan grup hip hop asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongkar, ada Andre Zwinki dan juga Etrodia. Berkaitan dengan industri musik, Blood for Life itu tidak jarang tampil ya dalam beberapa showcase, dalam beberapa gigs lokal Merauke juga. Ada beberapa kompetisi lokal yang diikuti oleh Blood for Life. Berbicara tentang kompetisi ini, Blood for Life juga adalah salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Queen Wing Inkubasi Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Lagu Proses ini jadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip ya, serta dipublikasikan dalam digital streaming platform. Tujuannya biar kita bisa menikmatinya, biar seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati proses dan mengajak para pendengarnya untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Oke, ini dia Blood for Life dengan Proses.
1: Hey, what's up Blood? Yeah, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Sesaat lagi, kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu. Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Yeay, ada Cheryl Seinavia dengan Sendiri. Wah, ini cocok buat kami nih, kaum-kaum life after breakup alias kaum-kaum jomblo wati keren sekabupaten Ende. Jadi buat teman pro 2 yang merasa lagu ini relate, boleh didengarkan terus ya di frekuensi kebanggaan kamu 92,2 FM RRI Pro 2 Ende, teman terbaik kamu. And well to the well, welcome to Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari adalah ruang paling hangat, asik, karena di luar kan cuaca lagi kurang bersahabat ya, untuk menemani malam di hari Minggu kamu ini ya, sampai jam 11 malam nanti. Bareng Priska kita akan ngobrol juga, bagi cerita, curhat, ketawa, mungkin juga yang lagi galau. Tapi tenang ya, malam ini saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh sang operator studio kami, ada Kamilki di sini ya. Karena di hari Minggu ini kayak biasanya kepala kita mulai penuh ya, besok aktivitas mulai lagi, Senin lagi, tugas belum selesai, alarm juga bangun pagi, tapi malam ini kita santai, kita relax sejenak. Dan spesialnya di malam hari ini, Priska mau ajak semua teman pro 2 yang dengarkan siaran kita ini untuk cerita apa yang lagi kamu rasakan nih, hal random maybe, atau cerita lucu di long weekend ini, atau capek setelah seminggu, atau mungkin ada hal yang belum sempat kamu ungkapkan. Sini kamu bisa cerita sama Madam Priska. Yes, karena kadang yang dibutuhkan oleh kita tuh kan bukan hanya solusi ya, tapi didengarkan. Oke, saya ada dua cerita teman pro 2. Satu cerita yang menyenangkan, satu cerita yang menyedihkan. Kamu mau yang mana dulu nih? Bisa kamu kirimkan jawaban kamu. Kamu mau mendengarkan cerita yang sedih dari saya atau cerita yang menyenangkan dari saya nih di malam hari ini? Join with us di line WhatsApp kita 082 147 0650 422.

Ada For Revenge dengan serana lagunya orang-orang kalah ya, lagunya anak muda yang merasa kok ini semua gagal ya, tapi ada harapan di situ. Oke, itu Malam Bro 2. Cerita penutup hari hadir menemani kamu ya. Tadi saya sudah janji bahwa saya mau menceritakan sesuatu nih. Ada yang menyedihkan, tapi ada yang juga menyenangkan. Kita bawa dari yang cerita yang menyenangkan dulu, teman berdua. Jadi saya dan teman saya, bukan teman ya, ini keluarga saya juga, baru-baru ini di long weekend ini akhirnya kami itu kan sudah dari beberapa minggu lalu pengen pergi ke satu tempat wisata di Detusoko, teman berdua, Detusoko. Kemudian sudah berencana benar-benar. Rencana itu benar-benar matang ya, teman-teman Pro 2. Kayak kita menyusun semua strategi ya, biar hari satu tuh bisa keluar, bisa pergi. Dan puji Tuhannya kami pergi ke sana. Dan rencana kami itu tidak gagal. Yang pertama itu sudah happy ya, karena di tengah wacana-wacana ini, di tengah circle-circle yang hanya habis di wacana, kami bisa pergi ke sana. Meskipun cuma dekat-dekat saya, tapi jangan salah, kami pergi ke tempat permandian air panas di Soko. Senang, seru kami hanya. Dan yang paling senang lagi adalah itu private. Benar-benar pas kami datang pagi-pagi itu private, kami berdua sangat happy untuk orang seperti kami ya. Disclaimer dulu, kami tidak introvert, tidak ya, tapi senang kalau di tempat umum itu hanya sendiri gitu. Ada beberapa fase, momen atau beberapa waktu yang kami tuh pengen sendiri begitu. Jadi happy. Sampai di sana juga tempatnya bagus dan kolamnya juga bersih. Enak ya teman-teman, kayak kita capek-capek badan pegal nyemplung ke kolam itu, kolam permandian air hangat. Tidak panas-panas sekali teman-teman, tidak membuat badan kita meleput, tapi lebih ke hangat. Jadi cocok buat kamu yang mau pergi healing tipis-tipis, yang dekat-dekat di Kabupaten Ende ini bisa pergi ke Detusoko untuk mandi, untuk jalan sama teman-teman. Di sana juga selain ada kolam, ada kali juga, ada spot-spot lucu ya, kayak semacam apa ya, taman. Yes, taman mini, ya, mini banget di situ ya teman bro dua. Itu yang menyenangkan karena akhirnya wacana kami terkabulkan, terjawab. Dan yang menyedihkan itu adalah apa? Tadi barusan kejadian teman Pro 2, saya menggunakan sebuah aplikasi yang memudahkan saya untuk melakukan transaksi pembayaran melalui digital. Tapi saya itu sangat mengingat ya. Ini saya sangat mengingat sandi atau password aplikasi tersebut. Tapi ketika saya mencobanya selama 3 kali apa? Terblokir. Best itu di situ yang enggak. Oh my god, tapi saya merasa ini benar, sandi saya benar. Saya sampai tulis di catatan handphone saya, ternyata itu benar. Saya mencoba mengait-ngaitkan dan berpikir apa ya sandinya ya. Kenapa kok ini salah? Apakah ada kekeliruan? Sampai saya tanya ke teman saya beberapa tuh, saya berpikir apa saya yang salah, apa saya yang keliru. Jadi besok saya harus pergi ke tempat terdekat ya, bank terdekat maksudnya itu. Nah itu membuat saya jadinya tidak mood lagi tuh teman Pro 2 tadi. Saya sampai berpikir, waduh ini kalau terblokir uang saya ada 150 juta. Bercanda prank. Bukan ke uangnya, tapi kayak ke apa ya, ke pelajaran yang saya ambil bahwa saya harus lebih berhati-hati dalam menjaga aplikasi tersebut. Saya harus benar-benar ingat bila perlu teman Pro. Nah, ini kan banyak yang banyak yang dirasakan sama teman Pro 2 yang mungkin di rumah yang sering lupa password, lupa PIN, lupa username. Cara dari saya adalah taruh di Keep. Tulis bila perlu, kasih di WhatsApp kamu, kirim ke teman kamu. Kalau PIN agak susah ya, kirim ke diri sendiri saja deh teman Pro, kirim ke diri sendiri saja. Kemudian kasih bintang itu biar kamu tidak lupa. Saya berusaha untuk tidak lupa dan saya yakin itu benar, tapi yang terjadi adalah apa? Salah, keliru. Makanya ini menjadi PM. Jangan sampai saya overthinking dan jangan sampai saya tidak bisa tidur di malam hari ini. Nah, best sekali di malam hari ini saya mau ajak kamu membahas sesuatu. Kamu merasa tidak ya teman Pro 2, akhir-akhir ini mungkin beberapa hari terakhir ya, kamu merasa capek sekali. Bukan kayak capek habis olahraga, habis lari, bukan capek kayak habis kerja berat, tidak ya, tapi capek yang tidak bisa kamu jelaskan begitu. Kayak berbicara dengan orang, berkomunikasi dengan orang, ngobrol sama orang, bahkan ada di sekitar orang-orang pun kamu merasa capek. Itu adakah perasaan seperti itu teman-teman Pro 2?
2. Bangun tidur rasanya aduh masih capek, badan masih sakit. Ngobrol sama orang tadi yang saya bilang itu tapi menguras energi. HP, handphone kita full kita gunakan, penuh notifikasi, tapi rasanya pusing, pengen hilang sebentar. Kadang bahkan seharian tidak berbuat apa-apa, tidak ngapa-ngapain, tapi kepala kita terasa penuh. Itu yang sekarang ini saya rasakan. Kalau kamu pernah merasa begitu, kamu tidak sendiri. Ada saya juga yang merasakan seperti itu. Saya juga bingung ini fase apa. Makanya saya mau ajak kamu untuk ngobrol dan akan kita bahas, akan kita ulik. Wah, ulik itu kan terlalu apa juga ya, terlalu dapur ya. Jadi malam ini kita akan ngobrol tentang hal itu ya, tentang social battery yang cepat habis, tentang burnout, tentang tekanan hidup modern, tentang sosial ini, kehidupan sosial ini ya, teman Pro 2. Kita akan bahas seperti apa alasannya dan bagaimana. Bagaimana cara mengatasi atau cara keluar dari hal tersebut. Alright, stay tune sama kita di Era di Pro 2 ini deh, teman terbaik.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Alright teman Pro 2, di usia produktif, di usia seperti sekarang ini ya, di usia belasan sampai 30-an tahun tuh harusnya kita berada di fase yang paling aktif, fase produktif ya, fase penuh energi. Tapi kenyataannya kenapa tidak sedikit generasi muda tuh justru sering mengeluh mudah lelah, tidak totalitas, sulit fokus, bahkan kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari teman Pro 2. Salah satunya adalah berada di dekat banyak orang, ngobrol sama orang, energinya tuh cepat terkuras begitu. Dan ini ada beberapa alasan yang mau Priska bagikan kepada kalian. Yang pertama yang menjadi pemicu utamanya adalah pola hidup yang tidak seimbang. Nih, semalam juga saya sempat sharingnya sama teman saya berpikir kenapa akhirnya saya tuh cepat lelah, cepat ngantuk, lelah. Tapi lama ngantuk lelah juga teman-teman Pro 2. Ternyata pola hidup saya yang tidak seimbang ini, jarang olahraga, kemudian juga pola makan. Dan ini salah satu penyebab utama kita nih, anak muda nih, mulai lelah adalah pola hidup yang tidak seimbang. Jam tidur yang tidak teratur, kebiasaan kita begadang, waktu istirahat yang kurang membuat tubuh kita tuh tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pemulihan ya secara optimal. Padahal tidur tuh adalah hal yang harus dicukupi teman Pro 2. Karena kalau kita kurang tidur, banyak faktor-faktor yang akhirnya dipengaruhi oleh kurangnya tidur itu. Salah satunya adalah mood kita, kemudian susah fokus, itu juga kan tidak enaknya. Terus akhirnya kita gampang sakit karena susah tidur, kurang tidur. Kita di sini bilang mete ya teman Pro 2 ya. Jadi kurangnya aktivitas fisik juga itu turut memperburuk kondisi ini. Sudah kurang tidur, kurang aktivitas fisik, makannya juga, wah, makanan cepat saji. Apa yang mau kita harapkan teman Pro 2? Kesehatan seperti apa yang mau kita harapkan? Dan banyak dari kita tuh menghabiskan waktu berjam-jam di layar handphone, baik itu untuk kuliah, untuk kerja, atau mau cari hiburan, tanpa kita sertai dengan stretching ringan. Akibatnya apa? Metabolisme kita tuh melambat dan rasa lelah datang lebih cepat. Meskipun aktivitas yang kita lakukan tuh tidak berat ya, tidak kita dengan pikul saksemen, tidak dengan kita lari berapa kilometer, tidak ya teman-teman. Tapi kita hanya duduk, hanya ngobrol, atau kita hanya hanya melakukan sesuatu yang sebenarnya tuh tidak berat-berat juga. Tapi kenapa kita cepat capek? Itulah pertama alasannya adalah pola hidup yang tidak stabil. Selanjutnya alasannya yang kedua, tekanan mental dan beban psikologis yang tersembunyi. Wah, ini seperti mengkode diri saya ya. Karena selain faktor fisik, tapi mungkin kamu juga merasakan kelelahan pada kita ini, anak muda ini, sering dipicu oleh tekanan mental yang tidak kita sadari, yang kita denial istilahnya ya. Tuntutan dari sekolah, akademik, persaingan kerja, ekspektasi sosial, sampai dengan tekanan untuk kita selalu tampil mau produktif terus tuh bisa picu kita stres. Kita pengen produktif terus, tapi ujung-ujungnya kita jadinya stres. Stresnya tuh berkepanjangan. Nah, ini bisa buat tubuh kita tuh berada dalam keadaan tegang terus-menerus sehingga energi kita tuh cepat terkuras. Itu juga jadi alasan banyak kita mengabaikan kesehatan mental kita karena merasa kita nih pasti kuat, harus kuat. Kita bisa mengatasi semuanya tuh sendiri. Padahal stres yang tidak kita kelola dengan baik itu juga bisa memicu yang namanya gangguan tidur, penurunan konsentrasi, kurangnya minat dalam makan, padahal makan itu adalah sesuatu yang nikmat, sampai dengan kelelahan emosional yang berdampak langsung pada kondisi fisik kita. Pentingnya untuk kita tahu ya teman Pro 2, hal-hal apa nih, kamu juga harus aware sama diri kamu nih akhir-akhir ini. Kenapa ya alasannya nih teman Pro 2, bangun tidur buka handphone, langsung buka handphone ya, tidak minum air dulu, tidak beres kamar dulu, langsung buka handphone. Pas buka handphone muncul ada komunikasi yang tidak bagus di situ, muncul obrolan ataupun muncul berita-berita yang tidak mengenakan, langsung kebawa perasaannya, langsung dipikirkan. Dari bangun tidur pun sudah bad mood, bayangkan bagaimana mau menjalani seharian itu ya. Lihat orang lain di handphone sudah produktif, kita bilang aduh saya ini juga harus nih, tapi tidak tulus, tidak niat untuk menjalani, tidak happy begitu saat menjalaninya, karena merasa pengen melakukan apa yang orang lakukan juga di handphone tuh too much ya. Ada yang mungkin sudah olahraga pagi-paginya, ada yang sudah kerja, ada yang sudah posting pencapaian-pencapaiannya. Kita merasa, saya merasa tertinggal nih, saya harus juga seperti ini nih, saya harus lebih dari ini. Nah, ini juga mengganggu mental dan psikis kita ya teman Pro 2, tanpa kita sadari begitu ya. Kita jadi terus mengejar sesuatu, padahal kan energi kita limit edition.
Itulah kenapa sekarang banyak orang mengalami yang namanya mental fatigue. Bisa di searching mental fatigue itu seperti apa. Capek yang bukan karena tubuh tapi karena otak kita nih full terus bekerja. Ini kalau otak taruh di luar kepala mungkin dia sudah marah-marah teman Pro 2, karena terlalu banyak hal yang harus kita pikirkan.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, dengan alasan kenapa anak muda tuh cepat mengalami kelelahan, bahkan ya sampai sakit. Sakitnya tuh terus-menerus, teman Pro 2. Maksudnya setiap bulan tuh pasti sakit. Nah, ini apalagi cewek-cewek tuh ada saja ya, baru mulai awal bulan sakit, akhir sakit, masuk bulan ke depan lagi sakit tuh. Dan ini menjadi alasan kenapa kita tuh gampang capek dan mudah sakit. Tadi tuh kan tekanan mental, kemudian pola hidup yang tidak seimbang. Alasan lainnya adalah pentingnya kesadaran dan perubahan gaya hidup sejak dini. Nah, ini juga apa ya, ini menjadi hal yang diperhatikan teman-teman Pro 2. Karena mungkin kita merasa diri kita fine-fine saja, makanya kita harus tahu bagaimana letak tubuh kita saat sakit, bagaimana keadaan tubuh kita, apa yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, ternyata ada dampaknya juga teman Pro 2, ataupun ada hal-hal lain, penyakit yang dapat menyebabkan cepat lelah. Mungkin kamu mengalami anemia, mungkin kamu mengalami sleep apnea. Nah, sleep apnea ini menarik ya teman Pro 2. Sleep apnea itu adalah gangguan tidur yang ditandai dengan mendengkur saat tidur dan merasa lelah saat bangun tidur. Mungkin kamu salah satunya, tapi jangan self-diagnose dulu ya. Penderita sleep apnea ini memiliki kadar oksigen yang rendah dalam darah karena saluran pernafasannya terhambat ketika tidur. Jadi selain merasa mudah lelah, penderita sleep apnea ini juga akan sulit konsentrasi dan juga sering mengantuk di siang hari. Memang gejala ini mirip sama apa yang kita rasakan, tapi kita jangan mendiagnosis diri kita ya. Kita harus pergi ke dokter, pergi ke tempat yang kesehatan, teman-teman produk, klinik kesehatan. Biar kita juga tahu, oh ternyata kita tidak bisa tidur itu kan ada apa ya, selain karena pola yang tidak sehat atau tidak seimbang tadi, itu ternyata ini menjadi gejala awal dari beberapa penyakit tadi, teman-teman Pro 2. Ada diabetes juga, ada gangguan secara psikis juga, teman-teman Pro 2. Penyakit-penyakit lainnya juga ada nih. Jadi mending ya kalau kamu merasa sudah apa ya, sudah parah atau sudah tidak bisa diatasi lagi ya, jadi ya pergi ke dokter. Itu yang menjadi apa, jalan keluarnya. Jangan kita cari di Google ya teman-teman Pro 2, itu semakin membuat kita overthinking. Jadi jangan sampai kamu searching, oh saya nih rasanya seperti ini, kayaknya saya searching dulu deh di Google gejala-gejala seperti ini. Yang lebih valid lagi adalah kamu pergi ke medis. Pihak yang bisa bantu kamu adalah di bagian medis kesehatan. Jangan self-diagnose dulu sebelum kamu tahu apa yang tubuh kamu butuhkan. Dan Priska mau ajak teman Pro 2, ada cerita mungkin yang mau kamu bagikan kepada kita ya di malam hari ini. Apa mungkin kamu merasa hal yang sama, mudah lelah, gampang capek, atau setiap harinya kamu merasa sakit badannya, pegal-pegal. Ini mungkin juga teman Pro 2, oh ini yang juga kamu ketahui bersama teman Pro 2, olahraga. Nah, sepertinya juga ya teman Pro 2, kadang kita merasa tubuh kita baik-baik saja, tapi ternyata kita butuh olahraga stretching ringan, jalan santai. Intinya tubuh kita tuh bergerak secara fisik. Nah, selain stres, tubuh kita yang tidak kita usahakan untuk bergerak ini, itu juga memicu yang namanya cepat lelah atau gampang capek. Jadi olahraga juga bisa membantu mengelola stres kita selain gampang capek itu sendiri. Tapi ini bukan solusi lengkap ya kalau kamu melakukan ini sendirian. Olahraga itu tidak sepenuhnya menghilangkan stres atau kurang tidur. Sebaliknya, menjaga kesehatan yang membutuhkan pendekatan seimbang, tidur yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, waktu untuk pemulihannya juga harus diperhatikan selain olahraga. Percuma kalau kamu sudah mulai olahraga, lari misal atau stretching ringan, tapi malamnya kamu tetap sulit tidur. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi itulah teman-teman Pro 2, sambil kita pikirkan jalan keluar, sambil kita mengingat apa yang tubuh kita butuhkan.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu. Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Oke, teman Pro 2, dengan pembahasan kita adalah kenapa anak muda tuh cepat lelah atau gampang capek ya. Dan yang paling mendominasi adalah pola pikir kita juga, teman Pro 2. Stres, susah tidur tuh dari pikiran kita. Jadi Priska ada tips buat kamu biar kamu tetap produktif, biar kamu tidak OVT, tidak burn out dengan gaya yang lebih slow living nih. Ini spesial buat kamu. Banyak dari kita tuh bergeser ke gaya hidup slow living ya, tanpa drama di sosial media. Kemudian ada beberapa fase yang kita tidak mau terlalu terpapar media sosial, tidak mau terlalu punya banyak circle, atau pengen beberapa momen tuh yang kita sendiri saja gitu ya. Saya merasa teman-teman Pro 2 juga ada yang mengalami hal tersebut. Makanya saya mau bagikan beberapa tips biar tetap produktif tapi tidak burn out tuh. Nah, ini ada beberapa tips buat kamu. Yang pertama, jalani satu aktivitas pada satu waktu. Jangan multitasking, karena multitasking tuh sering buat energi kita cepat terkuras, makanya kita juga cepat capek, tapi hasil kerja kita kurang optimal. Nah, kita sebagai generasi Z, generasi ini ya, mendorong untuk kita fokus pada satu tugas, pada satu waktu tuh biar kualitas tuh lebih maksimal. Kita fokus satu hal biar lebih bagus. Misalkan saya lagi bekerja nih, saya fokus aja sama kerjaan, jangan saya urus yang lain. Jadi makanya lebih berkualitas kerjaan saya, siaran saya, contoh. Terus tips yang kedua adalah batasi penggunaan gadget dan media sosial. Ini penting sekali, karena terlalu sering menggunakan gadget atau scrolling media sosial tuh bisa ganggu fokus kamu. Apalagi di saat jam-jam kamu pengen kerja, pengen produktif, pengen belajar, tapi kamu malah main sosmed atau buka handphone. Nah, mengatur waktu untuk bisa mengecek kapan kamu mau buka handphone, mengecek medsos kamu, jadi bisa tetap produktif ya tanpa kamu merasa ke-distract, teman produk. Itu juga membantu sekali kamu untuk bisa lebih apa ya, lebih cepat tidur, pola tidurnya lebih bagus begitu ya. Karena handphone ini banyak sekali faktor negatifnya, teman-teman Pro 2. Adalah faktor positifnya, tapi ada juga faktor negatifnya. Pintar-pintar kita saja dalam pemakaiannya, itu simpelnya. Yang ketiga, memulai hari dengan kegiatan sederhana. Jangan langsung buka handphone, misal journaling atau baca, atau sekedar kita mendistract pikiran kita tuh dari hal-hal yang buruk atau hal negatif saat kita malamnya OVT, paginya juga masih tidak enak mood kita. Jadi dengan cara adalah apa? Bekerja. Bekerja itu dalam artian mengerjakan tubuh kita ini, buat tubuh kita itu untuk bekerja begitu. Jadi mau menyapu, beres kamar, masak, ngobrol, pokoknya mulai dengan rutinitas pagi dengan yang hal-hal yang bikin kamu tenang. Olahraga tipis mungkin, stretching ringan, yoga, afirmasi positif, biar suasana hati kamu di pagi hari kamu itu bagus dan fokusnya tuh bisa terjaga sampai sepanjang hari. Priska masih punya tips lainnya buat kamu ya, teman Pro 2, biar kita tidak gampang lelah.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Teman Pro 2 masih dengan tips biar kita bisa produktif tanpa merasa burnout, biar kita tidak mudah lelah dan tidak OVT berkepanjangan. Teman Pro 2, yang pertama tadi Puska sudah spill ya, menjalani satu aktivitas tapi fokus ke satu hal itu. Kemudian batasi penggunaan gadget, media sosial, bangun rutinitas pagi yang tenang, olahraga, kemudian afirmasi positif. Nah, selanjutnya adalah teman Pro 2, praktekkan mindfulness atau kehadiran penuh. Nah, ini artinya menghadirkan mindfulness dalam aktivitas kita tuh, misalkan lewat meditasi atau kita menikmati secangkir kopi kesukaan kita, membantu menurunkan stres, juga meningkatkan konsentrasi, atau makan makanan yang kita suka. Nah, itu bisa membantu meningkatkan konsentrasi kita juga. To do list teman Pro 2, memprioritaskan quality over quantity. Nah, ini alih-alih kita menuliskan daftar tugas kita yang panjang tanpa akhir, lebih baik kita buat rencana harian tapi tetap realistis dan juga bisa kita lakukan. Intinya tuh adalah kita mau lakukan itu dulu, kita niat mau buat dulu. Percuma kita sudah to do list panjang-panjang, kita semangat to do list tapi kita tidak lakukan, itu juga tidak akan punya efek apa-apa. Kemudian selingi dengan istirahat disengaja alias micro

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sabrina Eleanor dengan Sembuh Kembali menutup perjumpaan kita di cerita penutup hari. Semoga obrolan kita, apa yang Priska kasih buat teman Pro 2, semoga bermanfaat ya. Yang pastinya bisa kita coba nih, buat kamu yang dengarkan bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu biar tidak gampang capek. Saya juga pengen sekali teman Pro 2, saya sudah sangat berniat untuk olahraga. Jadi saya berniat olahraga itu dibantu dengan saya mau check out pakaian olahraga biar semakin semangat. Itu memacu dan memicu, yes, memacu dan memicu semangat saya buat olahraga. Mungkin kamu bisa coba. Kita masih temani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang beralih dulu ke Jazz Music menemani waktu istirahat kamu. Kan besok Senin ya. Jadi buat teman produser yang susah tidur, yang bingung mau ngapain untuk mempersiapkan besok, jangan lupa siapkan pakaian buat kerja besok, buat sekolah. Siapkan tugas-tugas, dikerjakan, bangun dengan lebih awal. Siapkan makanan buat sarapan. Dan jangan lupa untuk bahagia selalu ya teman produser apapun yang terjadi.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lubang Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Music Live Chat.
0: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Music Live Chat.
0: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini. Untuk edisi Minggu 17 Mei 2026, kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Priska Sare Ora, rekan saya Milky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Ende, radio publik milik bangsa, program Madua, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 18 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kamu lihat pantai itu? Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

Informasi pertama, delegasi Caritas Dunia kunjungi program pertanian organik di Data. Dilansir dari rri.co.id, delegasi Caritas Internasionalis dijadwalkan mengunjungi komunitas dampingan program Harvest di Paroki Santa Teresia Kulkuta Datak, Keuskupan Labuan Bajo pada Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia yang dipusatkan di Keuskupan Labuan Bajo. Program Harvest merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian organik dan ketahanan ekonomi komunitas yang dikembangkan Caritas Indonesia bersama masyarakat setempat.

Informasi selanjutnya, warga desa Naraswasina serahkan 57 sen rakitan ke Polres Flores Timur. Dilansir dari rri.co.id, masyarakat desa Naraswasina menyerahkan puluhan senjata rakitan kepada Polres Flores Timur Adonara pada Sabtu 16 Mei 2026. Penyerahan sukarela tersebut dilakukan pemerintah desa bersama tokoh adat sebagai dukungan menjaga keamanan wilayah tetap kondusif berkelanjutan bersama. Kepala Desa Naraswasina Januarius Tolan menyerahkan 57 senjata api rakitan kepada Kapolres Flores Timur secara langsung kemarin pagi. Warga juga menyerahkan 49 busur, 198 anak panah serta 25 kelongsong peluru rakitan kepada kepolisian setempat. Masih di Info Pro 2, Kapolres Poltim pimpin panen raya jagung serentak di Titehana. Dilansir dari rri.co.id, Kapolres Flores Timur memimpin panen raya jagung serentak kuartal 2 di Desa Bokang, Wolomatang, Kecamatan Titehena. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus penguatan kesejahteraan masyarakat petani setempat. Panen raya berlangsung di lahan kelompok tani Inagahi dengan luas mencapai 2 hektar pada Sabtu 16 Mei 2026. Dari lahan tersebut, petani diperkirakan menghasilkan 8 ton jagung yang selanjutnya akan diserap bulog untuk menjaga stabilitas pangan. Kegiatan itu dirangkaikan Zoom meeting, panen raya jagung serentak, serta peletakan pembangunan gudang ketahanan pangan Polri Nasional. Dan selain itu, kegiatan juga diisi peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Halo, halo, selamat pagi teman Pro2 yang baru bangun, yang mesti tarik selimut sambil pura-pura belum mendengar alarm. Ayo bangun dulu bestie, sudah jam berapa ini? Sudah jam 6:18 ya. Jadi karena ini hari Senin, jadi kamu harus semangat. Karena ayah tahu sih vibes di hari Senin itu seperti apa ya teman Pro2. Dan karena pagi ini bareng ayah di Kepo Time, program yang paling cocok menemani kamu sebelum sekolah, sebelum kerja, sebelum pura-pura sibuk ya. Padahal masih ngantuk total. Oke, jadi jam 6 itu sebenarnya waktu paling jujur dalam hidup ya teman Pro2. Karena di jam segini kita mulai berpikir nih, hari ini bisa kuat gak ya? Tugas udah selesai belum ya? Kenapa hidup rasanya cepet banget hari Senin? Dan lebih parahnya, baru buka mata otak langsung meeting sendiri. Waduh, parah itu ya teman Pro2. Kadang yang bikin capek itu bukan aktivitasnya, tapi pikiran yang loading sejak subuh. Nah, itu tuh, jangan ya. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget buat anak muda. Pagi-pagi otak udah overthinking. Nah, itu yang akan kita bahas teman Pro2. Jadi, kamu juga bisa ikut ya sharing-sharing di pagi hari ini lewat WhatsApp Pro2 di 0821476504222. Coba dong sharing ke kita hal pertama, apa yang langsung kamu pikirin waktu bangun tidur? Wah, apa ya kira-kira ya? Ayo sharing ya teman Pro2.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua pastikan.

0: Viandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman produser, kita masih membahas tentang pagi-pagi overthinking nih. Kenapa pagi malah overthinking? Nah, ini nih, teman produser, aneh nggak sih? Harusnya pagi itu fresh, tapi banyak orang justru paling banyak mikirnya tuh di pagi hari. Contoh nih ya, baru bangun, mikir tugas, mikir uang, mikir masa depan, mikir chat yang belum dibalas, mikir, bahkan mikir kenapa hidup orang lain kelihatan lebih happy daripada hidup sendiri. Aduh. Padahal nih belum sarapan ya teman produa, itu kan terlalu banyak mikir, belum sarapan, mau jadi apa tubuh ini ya. Kadang belum mandi tapi udah tenggelam dalam pikiran sendiri. Oh. Nah, jadi ini ya teman produa, psikolog tuh bilang pagi hari itu otak kita langsung aktif menerima tekanan dan rencana harian. Makanya kalau tidur kurang atau lagi banyak beban, pagi jadi waktu paling rawan overthinking. Nah, ini sebabnya. Mungkin kamu pagi-pagi overthinking karena kamu kurang tidur atau memang kamu lagi banyak beban, teman produa. Yang biasanya segala macam overthinking itu terjadi di malam hari ketika mau tidur, ini malah di pagi hari yang seharusnya kita tuh fresh, menerima segala tekanan yang akan datang, kemudian melanjutkan segala aktivitas kita, apalagi hari Senin ya, wah. Soalnya kita sama-sama tahu ya teman produa, hari Senin itu hari yang sangat-sangat, bagaimana ya, sebenarnya hari Senin adalah hari yang baik ya, cuman bagi seorang pekerja mungkin ya adalah hari yang mereka akhirnya kembali ke realita, kenyataan, yang tadi sudah happy weekend banget ya di Sabtu Minggu, kemudian harus Senin, terus mereka beranggapan kenapa waktu berjalan begitu cepat, kenapa sudah Senin aja padahal weekend saya itu belum puas dan lain-lainnya, biasa begitu. Nah, kalau anak sekolah tuh beda lagi, ketika mereka dikasih libur panjang, tiba-tiba mereka bosan dan ingin sekolah. Aduh, bosan, kangen sama teman, pengen masuk sekolah. Nah, gitu. Tapi kalau buat kita kaum para pekerja, ketika dapat cuti panjang, wih, sangat bahagia sekali. Nah, kemudian masuk bekerja, wih, fresh kembali tuh biasanya tuh. Bukan selama cuti bukan malah kangen pekerjaan ya, tapi benar-benar menikmati, enjoy gitu.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Paling indah asik kisah kasih di sekolah. Nah, buat kamu nih teman berdua, jadi buat kamu yang masih sekolah, itu tuh lagu dari The Legend Chrisye dan sudah diremix oleh Pasha ya teman berdua, kisah kasih di sekolah. Kalau kita membahas masa sekolah tuh gak akan ada habisnya ya teman berdua, pasti seru banget. Tapi ada beberapa dari kita yang bahkan masa sekolahnya itu suram teman berdua. Mungkin ketika masa di sekolah tuh dia mengalami trauma seperti dibully dan lain-lain. Nah, ini peran kita semua ya teman berdua untuk bisa menjaga satu sama lain, bahwa kita ini bersaudara, kita satu Indonesia. Kita harus menciptakan masa-masa indah di sekolah teman berdua. Karena apa? Karena itu akan bisa menjadi kenangan kita di masa depan atau di masa yang akan datang. Ternyata masa sekolah tuh seseru itu ya, ngumpul bareng teman, ngerjain tugas bareng, terus tersesat sama-sama dan lain-lain. Nah itu kan seru kalau diceritain teman berdua. Tapi kita tinggalkan dulu tentang kisah kasih di sekolah ini. Kita lanjut ke topik kita tadi pagi-pagi yang sudah overthinking. Dan karena kita sudah di penghujung acara Kepo Time nih teman berdua, jadi saya mau kasih tips pagi anti overthinking ya teman berdua. Sekarang kita cari nih jalan keluarnya. Ada 3 hal simple biar pagi kamu tuh lebih ringan. Yang pertama, jangan langsung pegang HP setelah bangun. Ini kebiasaan kita semua. Kita semua terbiasa teman berdua seperti emosi saya ya. Bahkan diri saya sendiri juga sudah terbiasa bangun tuh yang dicari HP. Sebenarnya bukan karena apa-apa, kita kan hanya melihat takutnya ada pesan yang terlewat ketika kita sudah tidur, ada seseorang yang mengirim kita pesan atau chat yang penting, atau melihat jam jadi cari HP. Tapi

kamu cari HP buat scroll media sosial tuh jangan ya teman Pro 2, jangan. Yang kedua, tarik napas dan dengarkan musik yang bikin mood kamu naik. Nah, contoh di pagi hari ini, tepat di pukul 7 sampai pukul 8 akan ada FYP Flourish Your Playlist. Tempat kamu bisa request lagu favorit kamu yang bisa bikin mood kamu naik, teman Pro 2. Jangan lewatkan nanti ya, pokoknya di pukul 7 kita pas buka segmen FYP. Kemudian yang ketiga, fokus ke hari ini. Bukan semua masalah terbalik ya, teman Pro 2. Fokus ke hari ini bukan semua masalah sekaligus. Jadi, maksudnya gini, fokusnya ke hari ini aja. Kalau ada masalah di hari ini, ya di hari ini aja. Jangan ke semuanya yang akan datang atau yang kemarin itu terus kamu pikirkan semua tuh. Jangan ya teman Pro 2. Karena hidup itu dijalani satu hari, bukan sekaligus seminggu tuh. Kamu pikir dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Ah, itu mencari penyakit namanya ya teman Pro 2. Jadi jangan dicoba-coba. Fokus di hari ini aja, hari Senin. Karena ini aja udah berat ya. Begitulah teman Pro 2, kadang kita stres bukan karena hari ini berat, tapi karena mikirin 1 bulan ke depan jam 6 pagi. Wow.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produser, kita sudah masuk di FYP Flourish Your Playlist. Mana nih suara kamu yang biasa request-request lagu di pagi hari? Boleh langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504222. Buruan teman Pro 2, karena waktu kita hanya ada 1 jam saja. 1 jam saja ku telah bisa asyik. Kenapa lagi langsung ke ST12 ya teman Pro 2? Tapi ayo cuma mau ingatkan kamu, waktu kita cuma 1 jam. Jadi buruan nih. Oh, sudah ada yang bergabung nih langsung, pendengar setia Pro 2 nih, teman Pro 2. Langsung saja kita angkat. Oh, sorry. Sebentar ya teman Pro 2. Kita coba menghubungi pendengar setia kita. Ada Bung Yeri nih teman Pro 2, tadi sudah mencoba untuk bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kira-kira Bung Yeri ini mau request lagu apa? Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Selamat pagi Ayah. Ayah kah?
0: Iya, benar sekali, ini dengan Ayah nih Bung Yeri.
1: Bung Yeri, selamat berawal pekan.
0: Oke, Bung Yeri mau request.
1: Apa kabar Ayah?
0: Baik sekali Bung Yeri, terima kasih banyak sudah ditanya. Bung Yeri, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan baik, hanya di kami punya tempat ini mendung baru gerimis di luar. Tidak tahu di situ kota Ende.
0: Oh, di sini juga sepertinya mendung tapi belum gerimis Bung Yeri.
1: Oh, iya.
0: Sendu kita, langit kita lagi sendu di pagi hari ini. Oke, Bung Yeri mau request lagu apa nih?
1: Saya mau request lagu dari Imam S. Arifin yang berjudul Keagungan Tuhan. Coba carikan.
0: Oke, Keagungan Tuhan,
1: Imam S. Arifin.
0: Iya, oke, siap. Oke, ada nih.
1: Bagaimana, sudah terposisikan?
0: Sudah, aman Bung Yeri.
1: Oke. Salam-salamnya. Pertama buat Ayah bersama operator yang lagi bertugas pagi hari ini, selamat berawal pekan. Okay, selamat bertugas kasih untuk kalian berdua sampai di penghujung acara nanti. Yes. Dan selesai dinasnya, kalian berdua pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oh, terima kasih banyak Bung Yeri.
1: Yang lainnya ada Nursia di Maumbawa, ada Sipri di Buawai, ada Emma Marcel di untuk Bunda Ima di Maumere. Okay. Ada Oma Ceril, selamat pagi. Okay. Kalau ada waktu gabung ya Oma ya.
0: Iya Oma.
1: Kalau belum ada pelanggan yang untuk belanja di kios, bisa ada waktu bisa gabung di Produara RND.
0: Yes, benar Oma.
1: Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 2 di mana saja pun Anda berada, yang lagi pantau di pagi hari ini, dengan ucapan selamat pagi, selamat berawal pekan, dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kalian hari ini dapat berjalan dengan lancar.
0: Amin. Wih, keren-keren.
1: Sebentar, siang penyiarnya di siapa ya? Kalau boleh tahu Ayah, jam 11.
0: Di jam 11 kita coba periksa dulu ya Bung Yeri. Ini sepertinya ada Priska nih.
1: Oke, Priska ya.
0: Jadi Priska, iya. Sebentar sih, dari jam 10 sampai jam 3 sore.
1: Oke, makasih Ayah. Oke, saya tunggu lagunya ya.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Yeri. Siap, akan kita putarkan. Oke, teman Pro 2, itu tadi lagu requestan pertama dari Bung Yeri, pendengar setia kita ya. Buat kamu yang mau request, langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504222. Buruan teman Pro 2, Ayah tunggu lagu requestan dari kamu sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai dilewatkan.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua. Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya, teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu, karena peduli itu keren dan

Oke, teman bro juga, BKK yang bersih bersama ayah di FYP Flourish Your Playlist. Dan sudah ada pendengar setia yang bergabung nih, teman pro 2. Ada Kak Zulia di Jakarta. Ini Kak Zulia, ini sering banget request di 92,2 FM ya, teman pro 2, di pro 2 RRIND, walaupun ini dari Jakarta. Terima kasih banyak Kak Zulia sudah bergabung di Flourish Your Playlist. Dan pastinya nih Kak Zulia request lagu favoritnya nih, Remuk dari Anggi Carvalho. Carvalho ya mungkin. Oke, kita akan putarkan spesial untuk Kakak Zulia di Jakarta. Ini dia lagu Anggi Carvalho. So buat teman pro 2, ayo tunggu requestan kamu ya, kurang lebih 30 menit lagi. Langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan ini dia Anggi Carvalho, Remuk.

0: terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Asik kalau dengar lagu dari Marion Jola tuh asik banget ya teman produ, apalagi di pagi hari seperti ini. Kalau melihat keluar cuacanya begitu sendu ya teman produ, seperti kurang ceria gitu. Tapi semoga semangat kamu tetap membara ya teman produ, kamu tuh tetap ceria, berbagi senyum maksudnya kepada siapapun orang yang kamu temui ya teman produ. Semoga hari ini kamu bisa happy dan seperti lagu-lagu yang sudah Ayah siapkan untuk menemani pagi hari kamu, karena pagi-pagi jadi lagunya harus up teman Pro 2 biar membangkitkan mood kamu dan semangat kamu. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Maria Jola yang berjudul Not Your Cup of Tea. Keren banget ya. Oke, kita lanjut, ada Dawin Dizat featuring Silento. Nah, ini lagu yang kalau Ayah putar sepertinya bisa membuat kamu flashback ke satu era nih teman Pro 2. Jadi Ayah mau mengajak kamu flashback dulu nih pada zaman-zaman, mungkin zaman-zaman yang kamu rindukan, yang kamu ingin kembali ke masa itu ya. Oke, dia sambil menunggu requestan dari kamu ya teman Pro 2.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persia Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2022.

0: 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, akhirnya kita sudah di penghujung FYP Flourish Your Playlist. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung tadi, request-request lagu favorit kamu. Dan buat kamu yang belum bergabung, Ayah akan tetap tunggu request-requestan kamu di Produa Hitlist dan juga FYP edisi berikutnya. So, terima kasih banyak buat teman Produa. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 92,2 FM Produa RRI, teman terbaik kamu.